0: membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
1: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan siswa meningkat. Adam Suranto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara berkelanjutan. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
1: Ya, benar. Saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
1: Dengar, dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa? Perasaan gimana?
1: Mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji memang turut serta dalam melakukan umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
5: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
4: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
6: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
5: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
6: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Dan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal Kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
1: Laporan Khusus.
2: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
3: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
2: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: This issue in the spirit of good neighborliness.
5: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
4: And for the region as a whole.
2: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
6: Amid forces that threaten multilateralism.
7: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan. Bulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda telah mendengarkan 1111111 Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, terima kasih Anda ikuti siaran dari program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Bogor di kesempatan pagi hari ini. Selepas tadi kita mengikuti warta berita dari Pro 3R di Jakarta. Kembali Anda ikuti Bogor pagi ini, kita masih hadirkan komposisi lagu-lagu pilihan menemani aktivitas yang tengah Anda lakukan. Dan untuk Anda yang tengah bersama siaran dari program Bahasa 1 Bogor, Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami pendengar ya. Di nomor WhatsApp kami di 081-5x4200 atau juga mungkin Anda punya keluhan ya seputar layanan publik atau apa saja di seputar Anda, maka Anda bisa laporkan, bisa kirimkan aduan Anda di nomor WhatsApp kami. Untuk formatnya bisa melalui WhatsApp ya di 081-5x4200, aduan Anda apa, nama, alamat Anda, aduan Anda, kemudian juga disertakan foto atau juga video ya, kirimkan di nomor WhatsApp kami. Dalam bentuk voice note juga bisa, silakan Anda kirimkan, 24 jam kami terima. Aduan Anda nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Ya, benar untuk kalian yang masih bersama siaran dari program Satu Air Bogor, ada yang mungkin juga membutuhkan informasi cuaca di hari ini, akan saya berikan informasi untuk anda pendengar dari podcaster BMKG.

Nah, itu teman-teman informasi perakiran cuaca yang hadir bersama Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Anda yang mungkin juga akan melaksanakan aktivitas di hari ini, menikmati suasana akhir pekan di hari Sabtu, hari yang ke-9 di bulan Mei 2026 ya. Masih banyak acara yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari ini. Di Bogor pagi ini juga nanti kami hadirkan informasi obrolan dikasih literasi gizi MBG ya, terkait dengan membaca label makanan untuk anak yang akan hadir di ruang dengan Anda bersama tim Pokja 3 PKK Kota Bogor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Terima kasih sekali lagi masih Anda ikuti siaran dari Prawasata Bogor di rangkaian Bogor pagi ini. Nanti sekali lagi pendengar, kita akan ajak Anda untuk mengetahui obrolan terkait dengan literasi gizi yang akan hadir bersama Anda mulai pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentang edukasi literasi gizi, membaca label makanan untuk anak. Nanti ada Ibu Askur Dianawati ya, dari Pokja 3 PKK Kota Bogor, dan juga Ibu Indrawati Wijaya. Jadi pastikan terus Anda masih bersama siaran dari Prawasata Bogor di rangkaian Bogor pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih di rangkaian Bogor pagi ini Sabtu 9 Mei 2026 seperti yang sudah saya katakan tadi. Di kesempatan Bogor pagi ini kita akan ngobrol terkait dengan edukasi literasi gizi membaca label makanan untuk anak yang akan hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 8 lewat 45 menit nanti. Ada Ibu Askus Dianawati dari Pokja 3 PKK Kota Bogor dan juga Ibu Indrawati Wijaya ya, sama dari Pokja 3 PKK Kota Bogor. Kita akan menyapa dua tamu saya yang sudah hadir di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Aas.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Ibu In. Assalamualaikum Bu In.
2: Waalaikumsalam Pak Rojak.
0: Sehat Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Cerah juga di luar ya akhir pekan. Cuaca di kawasan Pangrango 34 cukup cerah. Nah, kita akan ngobrol tentang literasi gizi ya. Nah, mungkin juga pendengar yang tengah bergabung nanti bisa gabung juga di pagi hari ini melalui nomor WhatsApp kami di 08 5x4200 atau juga di nomor telepon di 02518312450 atau juga di fitur live chat RRI Digital. Nah, kita ingin tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan literasi gizi. Mala, silakan Ibu As atau Bu In. Mala, Bu In. Silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Rojak. Tentang literasi gizi ya. Itu artinya pemahaman ya, literasi gizi itu pemahaman tentang gizi atau makanan. Jadi sebetulnya lebih kepada peran orang tua ya. Peran orang tua dalam pemilihan makanan sehat itu sangat menentukan tumbuh kembang anak. Nah, karena jika bicara tentang anak cerdas, ada nutrisi dan pola hidup sehat yang harus dipenuhi. Nah, dengan pemahaman literasi gizi ini, kita bukan cuma tahu makanannya aja gitu.
0: Betul.
2: Tapi mengerti dampaknya makanan itu bagi tubuh kita. Nah, lalu literasi gizi itu bukan hanya untuk buat dokter atau buat ahli gizi.
0: Yeah.
2: Enggak, tapi untuk kita semua. Karena apa? Karena setiap suap yang masuk ke mulut kita adalah keputusan. Dan keputusan yang benar itu kan butuh ilmu. Jadi tubuh sehat itu kan tidak datang dari hoki. Ya kan? Tubuh sehat datangnya dari mengerti. Jadi kalau kita udah paham ilmunya, insya Allah kita bisa menerapkannya ke keluarga kita gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau kita paham literasi gizi itu, kita punya GPS kesehatan.
0: GPS kesehatan
2: ya kan? Jadi kadang-kadang kan kalau itu kita suka kejebak iklan ya. Ada iklan nih katanya 0% lemak.
0: 0% gula gitu ya.
2: Taunya gulanya selangit ya, itu kan.
0: Banyak ya.
2: Banyak. Lalu katanya tinggi protein. Tapi ternyata sodiumnya bikin darah tinggi.
0: Nah,
2: itu seperti itu. Jadi ya sebetulnya pondasi literasi gizi itu yang wajib kita punya itu salah satunya adalah bisa baca label.
0: Nah,
2: label makanan. Jadi kita kalau beli makanan itu jangan hanya lihat kemasan yang bagian
0: sudah
2: gambarnya aja itu ya Pak ya.
0: Ya betul.
2: Jadi kita kalau beli makanan balik bungkusnya. Lihat tabel informasi gizinya. Nah, yang pertama kita lihat adalah kandungan GGL-nya.
0: GGL itu apa, Bu?
2: Gula, garam, dan lemak.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kebanyakan kan kayak kue-kue gitu ya. Gulanya tuh tinggi ya. Padahal kebutuhan gula kita itu kan dalam sehari itu paling banyak itu 50 gram. Itu untuk satu hari. Jadi kalau misalnya kita beli kue itu paling enggak itu 5-10% di kebutuhan kita tuh gulanya. Bayangkan kalau kita minum es teh manis lah. Teh manis itu kan biasanya 2 sendok makan ya. Nah, itu udah hampir setengah dari kebutuhan kita tuh. Jadi kalau kita misalnya minumnya 2 gelas, sebetulnya untuk gula itu udah kecukup ya.
0: Lebih ya.
2: Udah lebih. Buas mau nambah.
0: Maka silakan Buas, mungkin kalau ya ingin tambahkan maka silakan.
3: Menambahkan aja ya. Jadi sekarang itu kan sudah ada fenomena ya Pak ya, bahwa Bukan hanya orang tua ya yang terkena apa penyakit-penyakit yang
0: disebabkan oleh pola hidup ya.
3: Dengan pola hidup. Kemarin saya melihat ternyata di rumah sakit itu banyak anak-anak yang obesitas. Banyak anak-anak yang sudah terkena ginjal, sudah cuci darah gitu kan. Itu saya lihat itu disebabkan apa ya? Gitu. Ternyata mereka itu mengkonsumsi makanan yang memang kelebihan gula gitu kan. Makanan yang junk food, yang siap saji. Yang kalau kata kita mah yang penting enak, yang penting kenyang gitu kan.
0: Wareg.
3: Tapi ternyata ketika kita dilihat kandungan gizinya itu justru meracuni tubuh-tubuh anak-anak tersebut gitu. Itu adalah PR bagi kita dari PKK Kota Bogor khususnya Pokja 3. Bagaimana kita mengedukasi gitu kan, mengedukasi orang tuanya termasuk anaknya untuk mengkonsumsi makanan yang benar-benar sehat gitu kan. Seperti sekarang itu program pemerintah ya dengan adanya MBG itu bagus sekali ya, karena minimal anak itu tahu mana sih makanan yang sehat, yang B2SA, dengan makanan yang siap saji, yang junk food gitu. Jadi ini adalah tugas kita bagaimana mengedukasi ibu dan anaknya agar aware terhadap komposisi gizi gitu. Biasanya kan kita kalau ke supermarket itu asal lihatnya tuh, oh expired tanggal sekian, oh harganya murah, masukin ke keranjang gitu kan. Tapi mereka tidak melihat komposisi gizi apa sih yang diperlukan untuk anak kita gitu. Jadi ada tiga hal penting sih yang harus kita apa fokuskan melihat komposisi gizi. Yang pertama adalah tentang total karbohidrat gitu. Kemudian yang kedua adalah jumlah protein dan yang ketiga adalah takaran saji. Yang tadi udah dijelaskan sama Bu Iin ya, bahwa kita juga harus benar-benar perhatikan terkait GGL-nya. Karena ketika kita kelebihan gula, makanya pelan-pelan obesitas atau diabetes mellitus ya tipe 2 itu bisa menyerang kita. Sekarang kan tidak hanya orang tua aja gitu kan, dewasa anak-anak juga sudah banyak gitu Pak. Itu adalah aware kita sebagai ibu gitu kan, sebagai kader PKK juga untuk selalu tidak lelah, tidak bosan-bosan mengedukasi ibu-ibu gitu.
0: Oke, ini tadi kan berbicara mengenai makanan kemasan itu sudah kebaca lah. Nah, kalau kita nih misalnya beli tempe, beli tahu, terus beli daging, ini supaya ngukur nih, ini kelebihan atau kekurangan, nah ini seperti apa nih? Ini kan lebih real ya. Ini seperti apa nih Bu As atau Bu Inma?
2: Oh ya, jadi itu masuknya ke dalam B2SA.
0: B2SA.
2: Atau kalau dari Kemenkes itu ada isi piringku.
0: Isi piringku. Ini apa aja nih Bu isi piringku ini?
2: Isi piringku itu jadi kita kalau mengajarkan ke anak-anak itu satu piring itu dibagi tiga. Satu pertiganya karbohidrat, satu pertiganya lagi sayuran, satu pertiganya lagi lauk dan buah. Gitu. Jadi kebutuhannya misalnya gini, kalau kebutuhan kita itu kan kadang tergantung usia.
0: Betul.
2: Ya kan? Berat badan, terus aktivitas juga.
0: Berbeda-beda ya pokoknya.
2: Beda-beda. Anggaplah kita itu kebutuhannya untuk kita itu untuk karbonya 400 gram misalnya, 400 gram. Jadi satu kali makan itu dibagi tiga si karbonya. Jadi dari 400 itu berapa? Anggaplah misalnya kita tiga kali makan, berarti makan pagi karbonya 150 atau 100 gitu. Nanti berikutnya 150 lagi, terakhir 100.
0: Nah, ini betul, saya betul. Ini kan ribet nih ngitung-ngitung ini, bukan 1400 gram misalnya. Kita enggak tahu nih jumlah takaran piring semetung itu berapa. Nah, ini yang mungkin perlu juga edukasi ke masyarakat nih.
2: Kalau misalnya dikira-kira itu ya, misalnya dikira-kira kan enggak mungkin ibu-ibu nimbang gitu ya.
0: Betul.
2: 100 gram nasi itu sama dengan
0: berapa centong?
2: Gelas-gelas tuh. 3/4 gelas, atau kalau centong itu satu ini nih, makanan Padang, nasi Padang, satu centong
0: gitu ya.
2: Itu 150 gram itu kurang lebih segitu.
0: Nah, gitu biar saya juga tahu nih. Oh, seperti gini kurang lebih sekitar 150 gram kandungan karbohidratnya gitu.
2: Oke, okay, nah itu.
0: Maka lanjut.
2: Makasih,
0: akan lanjut.
2: Kalau untuk sayur, kita tuh suka makan ini ya. Kalau kita di apa prasmanan atau apa suka makan sayur itu ada mangkoknya. Dikasih mangkok kan. Nah, itu untuk satu porsi.
0: Satu porsi. Itu untuk satu hari atau satu kali makan.
2: Lalu untuk misalnya tempe tadi ya, Bapak tempe. tempe itu kurang lebih 50 gram tuh segini tuh.
0: Sepotong lah ya.
2: Sepotong. Tahu tuh satu kotak tuh. Tuh yeah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya mau memenuhi si apa? Protein nabatinya misalnya 100 gram berarti tahu satu potong, tempe satu potong. Okay. Kalau untuk ayam, ayam itu kurang lebih 50 gram ya. 50 gram itu ya samalah
0: segini juga ya.
2: Satu potong. Kayak itu, Pak.
0: Oke. Okay.
2: Apalagi buah.
0: Ada buah nih, buah nih.
2: Kalau buah anggaplah buah pisang. Nah, buah pisang yang ukurannya sedang itu cukup.
0: Oke. Okay. Kadang-kadang kan kita pusing nih kalau biasanya harus buah pikirannya kan 400 gram seperti apa sih, kalau real kan misalnya sepotong dua potong kita lebih gampang mengingatnya gitu ya. Oke nih, untuk sebenarnya apa sih manfaat kita mengetahui literasi gizi terutama apa yang kita sajikan ke anak-anak kita nih, Bu, silakan Bu As.
3: Jadi ada alasan, Pak, kenapa kita harus
0: tahu ya literasi gizi
3: gitu kan? Itu kan bermanfaat juga ya. Yang pertama kita bisa mengontrol, Pak, mengontrol gula dan garam yang tersembunyi.
0: Oke. Okay.
3: Jadi coba Bapak lihat misalnya di susu ya. Di sana kan ada lemak misalnya berapa persen? Ternyata begitu kita apa? Kita lihat susu itu bukan lemaknya yang banyak tapi airnya gitu kan. Jadi banyakkan airnya daripada proteinnya gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengontrol gitu kan gula garam yang tersembunyi. Anak sering mengkonsumsi lebih banyak daripada batas aman. Jadi susu, contoh susu UHT. Susu UHT itu buat anak itu satu hari itu cukup maksimal itu 2, Pak.
0: 2 apa nih?
3: 2 apa?
0: 2 kemasan.
3: 2 kemasan yang kecil itu udah maksimal gitu. Karena di susu UHT itu saya melihat malah banyak gulanya gitu kan daripada protein yang yang ditampilkannya. Kemudian yang kedua menghindari bahan berbahaya. Jadi kita harus pintar-pintar cek daftar bahan, Pak. Kemudian anak-anak juga kan tidak semua anak-anak kena susu itu mau ya, ada yang alergi, ada yang intoleran ya, atau sensitif terhadap pengawet dan pewarna. Kemudian yang ketiga, memilih sumber energi terbaik. Jadi pastikan anak mendapatkan asupan yang kaya serat, kaya protein dan vitamin yang cukup, bukan hanya tentang kalori gitu kan. Jadi kan ibu-ibu itu biasanya melihat komposisi gizi itu dari harga. Gitu kan ya.
0: Benar-benar.
3: Dibandingin nih merek ini, mana benar-benar yang termurah, yep, mana yang lagi promo baru kita beli. Tidak dilihat dari komposisinya gitu.
0: Oke, nah kadang-kadang juga ada yang berpikiran, Bu, bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan yang mahal. Benar enggak sih? Benar enggak?
2: Enggak.
0: Tadi belum nanti kan yang murah yang promo ini kadang-kadang kan mungkin kalau yang orang yang jual mah ada harga ada barang seperti itu ya. Tapi gimana nih, Bu, untuk pendapat tersebut ya, makanan yang sehat itu harus mahal?
3: Oh, belum tentu, Pak.
0: Belum tentu ya.
3: Justru yang mahal itu yang apa ya, yang junk food ya. Kita kalau ibu-ibu nih, Pak, Bapak kasih 20.000 sehari.
0: Yep.
3: Bu nih belanja 20.000 sehari. Kita bisa dapat banyak loh, Pak. Bisa bikin sop, bisa beli ayam atau telur, tempe tahu. Itu cukup tuh 20.000. Itu bisa untuk satu keluarga sekali makan gitu. Tapi kalau kita 20.000
0: jajan ya.
3: Jajan. Bakso aja sekarang 25.000, Pak.
0: Gitu. Jadi tidak benar anggapan bahwa makanan sehat itu mahal.
3: Tidak harus
0: mahal. Ya, lihat kan sekarang nih zaman medsos nih. Ya, ini kan kadang-kadang banyak nih konten-konten yang istilahnya yang seperti para ahli yang menyebarkan tentang berbicara tentang kandungan gizi dalam sebuah makanan. Ini gimana nih untuk membedakan informasi gizi yang benar dan juga yang tidak benar di sebuah konten media sosial? Ini kan banyak sekali nih kadang-kadang nih. Mungkin, Bu.
3: Mengontrol, Pak.
0: Iya.
3: Jadi kalau kita ulangi, Pak, pertanyaannya.
0: Banyak nih kadang-kadang sekarang zaman media sosial nih, kadang-kadang kan ada berita tuh brong masif gitu ya tentang misalnya konten terlalu misalnya manfaat ini, padahal kita belum tahu nih kandungan gizi dari sebuah ataupun dari makanan tersebut. Ini gimana nih untuk mengetahui bahwa ini benar apa enggak ataupun hoax aja nih? Kan banyak sekarang tuh kadang-kadang kita dapat share atau dapat broadcast dari media sosial misalnya tentang manfaat daging Tapi padahal belum tahu juga nih seperti apa gitu.
3: Ya, yang sering saya tahu gitu ya, Pak ya. Jadi zaman sekarang itu orang itu termakan medsos gitu,
0: nah,
3: Pak.
0: Nah, itu.
3: Ya, termakan konten-konten. Jadi kalau yang lagi viral tuh, viral di mana-mana sampai antri kita ikut. Kita ikut. Yep. Ikut antri, ikut viral kan. Begitu kita tahu bahwa ini memang kok B aja gitu kan. B aja, terus kalau dilihat dari komposisinya kan itu tidak sesuai apa yang apa. Kadang kadang medsos itu menipu juga ya, Pak ya. Yang viralin juga menipu juga ya. Jadi spiral apa begitu kita datang, oh kok B aja gitu kan. Kok tidak ada punten ya, tidak ada nilai gizinya. Mereka kan biasanya
0: hanya jualan lah sih kira-kira.
3: Hanya jualan gitu. Kalah dengan the power of medsos gitu, Pak. Gitu. Jadi kita harus pinter-pinter, bijak memilih makanan yang baik. Jadi jangan terkena viral-viral itu, Pak. Jadi kan kita mah memang kalau ada viral langsung nyobain. Ada yang viral dikit langsung datengin gitu kan. Sekarang kan ada viral apa tuh? Ada makanan yang panas-panas dari open tuh. Sampai antri dari subuh. Kita ikut antri dari subuh. Ternyata begitu kita mencobanya, ah B aja gitu kan. Malah tidak ada nilai gizinya sama sekali gitu.
0: Oke, jadi kita jangan termakan hal-hal seperti itu ya. Kita harus pintar juga yang mempelajari bahwa benar gak sih apa yang disampaikan oleh konten kreator tadi benar sesuai dengan literasi gizi yang ada gitu ya, Bu ya.
2: Dan sebetulnya ya kalau kita udah paham yang tadi sebut apa tentang gizi seimbang, kita gak akan kemakan tuh sama yang apa yang iklan-iklan seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu, oh ini misalnya apa lemaknya kebanyakan, biasanya kan gitu ya, biasanya atau digoreng juga kebanyakan itu kan nggak baik ya. Aduh. untuk kesehatan. Jadi kadang-kadang orang juga kan kemakan sama hoax ya, hoax gizi kayak misalnya gini aja, ih nggak usah sarapan nanti bikin gendut. Nah itu kan sebetulnya hoax ya itu. Karena sarapan itu sebetulnya kan baik. Betul. Buat kita untuk memulai aktivitas. Dan yang bikin gendut itu kan bukan soal sarapannya. Betul. Tapi kalori yang masuk ke tubuh kita
0: mungkin
2: tuh
0: jumlahnya juga.
2: Jumlah kalori yang terus apalagi minum air es katanya jangan bikin, nanti bikin perut buncit. Nah itu hoax juga, Pak.
3: Padahal kan disalahin esnya ya. Yang disalahin padahal, itu gulanya tuh, Pak.
2: Padahal kan si es itu gak salah. Jadi tetap aja kalori yang masuk yang bikin kita jadi buncit gitu. Gak ada hubungannya sama suhu air gitu kan. Seperti itulah.
0: Oke nih, terkait dengan kurangnya literasi gizi terhadap kesehatan, ini apa sih dampaknya nih, Bu, untuk kesehatan kita nih, terutama untuk anak-anak ya, untuk kedepannya karena kurangnya literasi gizi nih?
3: Nah itu tadi, Pak. Jadi dengan kita minimnya informasi gizi, asal makan, asal beli, yang penting enak, murah gitu kan. Itu dampaknya itu banyak sekarang itu kenaikan ya. Dari tahun 2010 itu ada 70%, Pak. Indonesia itu darurat anak sudah terkena penyakit apa gagal ginjal, diabetes mellitus tipe 2. Gitu. Itu Bapak coba kalau misalnya ada waktu kita main ke RSUD ya, pas lagi cuci darah itu ada beberapa anak yang lagi cuci darah. Saya sedih sekali ya, miris sekali. Ini anak Kota Bogor loh gitu kan. Ada beberapa yang cuci darah ini dampak dari apa sih? Itu dampak dari obesitas itu, Pak. Obesitas, makannya asal apa? Jajan sembarangan, tidak terkontrol. Yang penting anak anteng, anak aman dikasih uang gitu kan. Beli makanan kemasan yang tidak terkontrol takaran sajinya, Pak. Itu gulanya mereka itu kan bukan jual minuman tuh, jualnya itu jual gula kan. Yang penting manis kan. Manis perasa gitu kan. Padahal itu gulanya tinggi, kalorinya tinggi, malah proteinnya, vitaminnya nggak ada gitu kan. Itu yang menimbulkan anak itu cepat obesitas. Dengan pola hidup yang sekarang nih, sekarang itu kan anak itu lebih suka gadget ya, Pak, daripada berolahraga gitu kan. Jadi dengan mereka main gadget, lupa waktu, disuruh makan susah, malah sambil ngemil kayak creepy, kayak minuman bersoda, minuman manis. Itu kan tidak mengenyangkan, tapi mengendutkan gitu ya, Pak ya. Tidak kenyang, tidak menyehatkan. Gitu. Jadi itulah warning juga buat kita, Pak, bahwa makanan itu jangan asal makan gitu kan, harus pinter-pinter. Ibu-ibu itu juga cerdik memilih makanan yang sehat. Gitu.
0: Oke, Was, mungkin ada ditambahkan Bu Wi.
2: Oke. Jadi kenapa ya literasi gizi ini penting? Gitu ya? Karena apa? Menurut data Kemenkes aja di tahun 2025 itu ya, 1 dari 3 anak itu mengalami anemia.
0: Anemia.
2: Karena kurang zat besi, ya. Lalu ada lagi 1 dari 5 remaja mengalami yang tadi seperti Ibu As bilang obesitas. Karena kebanyakan gula. Padahal ya di Indonesia itu kaya kan, kaya akan makanan gitu kan, kaya misalnya pisang, pepaya, ikan dan telur itu kan tidak mahal ya. Tempe apalagi murah kan, bisa dibeli dan itu kan tempe gizinya tinggi. Betul. Gitu kan. Kita tuh sebenarnya gak kurang makanan, tapi kitanya yang kurang paham sama makanan. Gitu. Jadi kalau misalnya udah dapet ilmunya nih tentang literasi gizi, ya insya Allah ya, kita akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita udah paham nih, terus kita bisa menerapkan di keluarga, bukan karena persoalan gizi aja pada anak itu gak sesederhana itu ya Pak ya. Persoalan gizi ini berkaitan langsung dengan masa depan si anaknya.
0: Betul.
2: Ya kan? Sebagai generasi penerus bangsa dan demi membuahkan generasi emas.
0: Yep.
2: Generasi emas bukan generasi cemas ya, Pak.
0: Generasi emas ini.
2: Nah, itu membutuhkan upaya serius.
0: Nah, ini apa nih upaya serius dari
2: pemerintah pusat ya, dari pemerintah pusat maupun daerah serta keterlibatan masyarakat juga. Karena berbagai faktor itu terkait gizi merupakan kewajiban kita semua pihak, terutama pemerintah.
0: Ini mungkin apa nih tantangan terbesar dalam memberikan edukasi gizi di masyarakat, terutama dari Boksia 3 nih. Gimana nih Bu, ketika memberikan edukasi terkait dengan literasi gizi nih, gimana tanggapan masyarakat nih Bu? Terutama untuk ibu-ibu lah ya. Gimana Bu Has atau Bu Ibu ini akan disiapkan nih?
3: Kalau kita nih Pak, sebagai kader PKK ya Pak ya, kita tidak bosan-bosan selalu mensosialisasikan. Kita itu harus rajin. Kalau di Pogja 3 ada aja aku hatinya PKK Pak.
0: Aku hati PKK apa tuh? Gitu.
3: Aku hatinya PKK itu amalkan, kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyaman. Jadi saya selalu tidak bosan-bosan kepada kader di wilayah bahwa ayo kita buat aku hatinya PKK minimal di pekarangan rumah. Jadi kita menanam sayuran, menanam buah-buahan, menanam
2: cabai, tomat gitu
3: yang ada di halaman. Jadi kita kalau perlu apa-apa itu tidak harus ke pasar atau ke warung, kita tinggal ambil di halaman rumah. Tadi yang kata Buin katakan bahwa Kota Bogor itu atau Indonesia itu sangat kaya akan pangan lokal, Pak. Jadi kita terus mensosialisasikan, ayo kita gerakan mengkonsumsi pangan lokal. Seperti tadi pisang, kalau kita matale, siapa ya?
0: Singkong
3: ya. Gitu. Itu sebenarnya makanan enak banget, Pak. Apalagi kita sore-sore ya, sambil ngeteh, sambil ngopi gitu kan. Itu udah gulanya udah sangat sedikit sekali. Itunya vitaminnya, karbonya juga tercukupi lah buat kita gitu kan. Gitu. Ada tambahan Bu Yin?
2: Iya. Cuma kadang ya kalau untuk anak itu mengkonsumsi pangan lokal kayak singkong gitu ubi itu agak sulit.
0: Ya. Kalau untuk kita mungkin enak ya aja lah untuk menikmati sambil ngopi sambil teh gitu. Kalau untuk anak-anak kan perlu
2: perlu kreasi, kita juga perlu kreatif ya
0: supaya menarik ya.
2: Gimana misalnya anak-anak senangnya misalnya makan nugget. Nah, berarti kita kita bikin nugget, singkongnya ya, dijadiin nugget. Itu kan bisa juga. Padahal kayak seperti daun kelor itu daun bagus kelor banget Pak. Proteinnya. Tapi anak-anak juga pada enggak suka daun kelor. kadang-kadang ibu-ibu juga nggak suka ya.
0: Atau mungkin jarang gitu Bogor ya.
3: Takut keluar semua pak susu kali. Gitu kan kalau imajinasi apa image yang lalu-lalu itu kan ketika kita makan daun kelor semua yang ada dalam tubuh rontok semua.
0: Ilmunya keluar semua ya.
3: Iya, ilmunya keluar semua. Ternyata di balik daun kelor itu terkandung banyak gizi yang bagus, Pak. Ya. Termasuk itu apa namanya?
2: Proteinnya.
3: Apa omega. Kanker katanya bisa mematikan sel kanker gitu.
0: Oke, jadi terusnya sebenarnya apa namanya? Mempelajari literasi gizi ini gampang sebenarnya ya.
3: Asal mau.
0: Karena mungkin sekarang tidak kayak dulu Bu ya. Kalau dulu mah susah untuk informasi. Sekarang gampang untuk mencari informasi. Yang penting kita harus tahu kebenaran sumber informasinya. Tidak hoax tapi betul-betul seperti misalnya nyari di internet nih tentang kandungan apa tadi?
3: Kelor.
0: Berarti kan sebenarnya kan itu lebih mudah sekarang ya daripada zaman dulu mah kita nyari korannya setengah mati kan. Tapi kalau sekarang kan gampang ya.
2: Iya.
0: Oke, mungkin yang terakhir nih Bu, yang ingin sampaikan kepada masyarakat tentang literasi gizi ini, Maka silakan sebagai penutup perjumpaan kita di pagi ini. Maka Bu In dulu.
2: Tentang literasi gizi. Oke. Jadi tentang literasi gizi ini kita berharap ya dari ilmu gizi ini yang harus kita pahami bisa diterapkan di keluarga kita. Paling enggak kalau anak yang kekurangan gizi itu kan nanti lama-lamanya, bukan lama-lama sih, dari semenjak dia brojol lahir itu kalau dia udah kekurangan gizi nanti kan dampaknya akan stunting.
0: Ada
2: ya.
0: Ada dampaknya ya.
2: Nah, stunting ini kan masalah gizi kronis.
0: Yep.
2: Yang disebabkan tuh multifaktoral ya, faktorial. Atau bersifat juga antar generasi. Tapi kalau misalnya dari dulu saya juga pendek misalnya gitu. Atau gennya ada yang pendek. Sebenarnya itu enggak sih, enggak pengaruh. Mungkin pengaruh tapi cuman 15% lah kalau soal gen pendeknya.
0: Yeah.
2: Sebenarnya itu kan dimulai dari gizi.
0: Yep.
2: Nah, gizi itu dimulai dari anak-anak remaja. Ya kan, anak-anak SMP, SMA itu biasanya di sekolah itu diberi tablet apa penambah darah tuh. Karena yang namanya kita mengentaskan stunting itu dimulai dari anak-anak remaja sampai sebelum menikah. Nah, itu penting banget gitu. Kenapa stunting itu penting? Kan dampaknya ini ya, kalau anak-anak stunting itu maksudnya untuk jangka panjang dan jangka pendeknya tuh, kalau untuk jangka pendeknya dia akan pengaruh ke mortalitasnya si bayi. Ya kan, bayi atau balita. Lalu kalau jangka menengahnya dia akan terkait dengan intelektualitasnya. Dan kemampuan kognitif dianya gitu kan yang rendah. Sementara untuk jangka panjang itu terkait dengan sumber daya manusia. Ya kan, Pak. Dari masalah penyakit degeneratif di usia dewasa. Jadi penting banget gitu soal gizi itu yang kita PKK tuh selalu apa? Mengedukasi. Mensosialisasikan di wilayah tuh. Ini makanan khas begini, tapi kan kadang-kadang ibu-ibu itu, aduh, ayam itu mahal katanya gitu kan, atau sekarang ikan malah mahal gitu. Oke, misalnya gitu. Tapi kan kita ambil bisa telur gitu ya. Ya begitu Pak. Jadi, ayo buat.
0: Oke, sebagai penutup Bang Buas.
3: Tambahan dari saya mungkin Pak, ada 4 hal yang harus diperhatikan sama ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu muda.
0: Ya.
3: Terkait dengan literasi gizi. Yang pertama adalah kita harus punya perencanaan nih,
0: perencanaan,
3: Pak. Jadi sebelum kita memasak itu kita harus punya perencanaan nih. Jangan sampai ini tanggal 1 nih bagian belanja ke supermarket semua dibeli gitu kan. Sehingga nanti akan menimbulkan pemborosan pangan. Itu salah satu program kita juga adalah stop boros pangan ya. Karena pangan itu adalah salah satu penyumbang terbesar terkait dengan pemborosan pangan. Jadi kita harus punya rencana nih, kita dalam seminggu itu mau berencana mau masak apa gitu kan. Mau dibiasakan punya menu Pak, menu mingguan ya.
0: Harian, mingguan.
3: Jadi kita sudah terukur nih makanan kita selama seminggu itu. Kemudian dalam pengelolaan makanan juga. Jadi ketika kita memasak makanan juga tidak asal masak Pak, tidak boleh terlalu lama karena ketika kita masaknya terlalu lama itu gizinya akan berkurang. Kemudian pemilihan pangan. Jadi tidak harus yang kebarat-baratan ya gitu kan. Apalagi kita pangannya banyak, bisa inilah apa, kita pinter-pinter lah gitu untuk memilih pangan yang sehat. Kemudian kita juga punya persiapan ya Pak, persiapan yang tadi saya bilang, persiapan memasaknya gitu kan. Jadi seminggu itu apa tuh, apa aja yang harus dibeli gitu. Bukan kan kalau anak-anak Gen Z mah belajar bulanan gitu kan, selama sebulan gitu. Begitu pas mau dimasak, udah expire, udah layu gitu kan. Kemudian yang ketiga, dengan kita makan sehat, makan bareng keluarga, kita bisa sama-sama bersyukur ya, bersyukur menikmati makanan, bahwa masih diberikan nikmat makan dan sehat gitu. Gitu sih Pak. Gitu. Jadi ada empat hal ya Pak yang sama ibu-ibu harus apa, harus bisa terapkan lah,
0: diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk pemenuhan gizi keluarga. Ya, baik.
2: Saya yang mau tambahin untuk yang misalnya ini ibu-ibu yang senangnya beli makanan kemasan itu ya. Selain tadi kita baca apa?
0: Labelnya,
2: kita lihat apa tadi, expire-nya ya, Buas. Lalu kalau bisa nomor izin beredarnya gitu kan, apakah dia masih aman gitu kan atau tidak. Lalu kalau misalnya kita bagi kaum muslim itu logo halalnya.
0: Penting tuh ya.
2: Komposisi bahan, ingredients-nya dicek tuh, bahan makanannya apa. Jangan lupa nanti dicek juga tuh ada apa, pengawetnya. Biasanya suka ada pengawet kan. Nah itulah ibu-ibu dan bapak-bapak harus benar-benar pintar, dalam membacanya gitu. Jadi ibu dan bapak sekalian, gizi itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal peduli atau tidak. Singkong, ubi, jagung, dan ikan di halaman kita itu superfood asli Indonesia, ya kan? Jadi mari penuhi piring anak kita dengan cinta dan gizi seimbang hari ini, karena dari sanalah lahir generasi emas yang cerdas, sehat, dan berprestasi.
0: Oke, baik, terima kasih Bu As dan juga Bu In sudah hadir memberikan ya pelajaran untuk saya dan juga untuk pendengar terkait dengan literasi gizi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Masih ada yang sampaikan?
3: Mau ngasih pantun apa?
0: Oke, pantun dulu. Sok mangga. Udah siap kayaknya.
3: Udah siap Pak, sayang nih kalau gak dibaca.
0: Mangga.
3: Jalan-jalan ke kota tua.
0: Cakep.
3: Sigah sebentar membeli ikan.
0: Cakep.
3: Baca dulu label buat kita, tugas kita semua agar paham kandungan gizi yang kita makan.
0: Oke, Bu As, Bu Yen, udah pantun juga? Belum, masih ada. Sebagai penutup ya, mangga.
2: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Cakep.
2: Warnanya cerah, elok dipandang.
0: Cakep.
2: Jangan asal ambil di rak belanja, cek tanggal kadaluarsa biar tak tumbang.
0: Oke. Baik, pendengar, demikian tadi bulan kita terkait dengan MBG dengan narasumber kita ada Bu As dan juga Bu In. Mudah-mudahan apa yang sekali lagi yang disampaikan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dengan topik yang lain. Terima kasih untuk hadirnya di pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Nah, masih Anda ikuti siaran dari program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Kita masih di rangkaian Bogor pagi ini, masih ada 1 jam ke depan. Saya menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Sekali lagi untuk Anda yang tengah bergabung bersama siaran dari Perwasa Satu Bogor, Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami terkait apa saja informasi yang mungkin bisa Anda berikan ya, seputar jalanan atau juga cuaca atau juga mungkin apa yang Anda lihat di sekitaran Anda, mangga silakan informasikan kepada kami di nomor WhatsApp-nya di 081-5x4200. Atau juga mungkin Anda punya keluhan atau aduan terkait dengan layanan publik, layanan masyarakat, seperti jalan rusak atau juga mungkin ada kabel listrik atau juga kabel vendor yang kira-kira menurut Anda berbahaya, membahayakan warga di sekitar, mangga silakan bisa kirimkan aduan Anda di nomor WhatsApp kami di 081-5x4200. 24 jam silakan Anda kirimkan, kami buka terus ya untuk hotline ataupun ya aduan Anda, silakan Anda kirimkan untuk formatnya nama, alamat Anda, kemudian aduan Anda disertakan foto dan juga atau video ya. Silakan Anda kirim di nomor WhatsApp Pro 1 RI Bogor untuk laporan atau aduan Anda, nanti akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait ya dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan mendengar sekali lagi komposisi lagu pilihan di Bogor pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siapa yang masih di rangkaian Bogor pagi ini, informasi dari Galeri Nasional Indonesia yang tetap menyelenggarakan pameran seni di masa awal operasional. Menurut kurator independen Jim Supangkat, ya, kegiatan ini berjalan meski tanpa dukungan anggaran yang memadai. Nah, kondisi ini terjadi saat Galeri Nasional Indonesia belum resmi menjadi lembaga negara. Meskipun demikian, ya, menurut pengelola galeri, ini tetap membentuk

tim kurator independen untuk menyeleksi karya seni yang layak untuk dipamerkan ya. Jadi Jimmy Supakat juga menyampaikan bahwa kurator yang terlibat ini tidak saja berasal dari pemerintahan, tapi juga dari luar pemerintah dan juga diminta untuk membantu proses kurasi. Namun di waktu itu para kurator tidak menerima bayaran tetap, ya hanya diberikan uang jalan untuk menyeleksi karya yang dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia. Menurut Jimmy Supakat bahwa sistem kurator ini dilakukan secara bergantian setiap tahun agar beban kerja dan juga pengorbanan dapat dibagi bersama-sama. Nah, baginya untuk menurut Jimmy Supakat bahwa langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga standar kualitas pameran seni di Galeri Nasional Indonesia ya. Nah, di mana setiap galeri atau penyelenggara pameran yang ingin menggunakan ruang Galeri Nasional Indonesia ini wajib untuk mengikuti proses seleksi. Menurut Jimmy Supakat, ketentuan ini diterapkan ya untuk memastikan bahwa karya yang dipamerkan memiliki kualitas artistik yang sangat baik.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Bagaimana masih di Rangkaian Bogor pagi ini, cuaca cukup cerah di kawasan Pangrango dan sekitarnya. Sekali lagi untuk Anda yang tengah bersama siaran dari Pro Satra Bogor, Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami, apapun informasi dengan Anda, silakan Anda kirimkan di nomor WhatsAppnya di 081-5x4200, atau juga mungkin Anda punya aduan terkait layanan publik ataupun apa saja di seputar Anda, seperti misalnya jalanan rusak, jalanan berlubang, atau juga mungkin ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, maka silakan Anda bisa kirimkan aduan keluhan Anda di nomor WhatsApp Pro Satra Bogor di 081-5x4200 ya, untuk format aduannya, WhatsAppnya, nama, alamat Anda, kemudian aduan Anda disertakan foto atau juga video ya. Silakan kirimkan 24 jam kapan saja Anda kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 081-5x4200. Aduan ataupun keluhan Anda nanti akan disampaikan dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi aduan dari Anda mah enggak, silakan kapan saja ketika Anda melihat ada keluhan di sekitar masyarakat ataupun hal-hal yang mungkin kurang berkenan lihat Anda terkait dengan layanan publik, maka silakan langsung Anda kirimkan aduan Anda di nomor WhatsApp kami. 24 jam kami tunggu di 081-5x4200.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik
0: juga
1: banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya?
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

0: Berita.
1: Dengan gelaran Piala Dunia 2026 semakin dekat dan FIFA bersama sebuah vendor menghadirkan kampanye promosi yang langsung mencuri perhatian dunia, di mana dalam video pendek berjudul Backyard Legends, ya, nama-nama seperti Lionel Messi, Lamine Yamal, dan juga Jude Bellingham tampil bersama aktor Hollywood Timothy Chalamet dalam sebuah kisah yang memadukan sepak bola jalanan, nostalgia, dan juga budaya pop modern. Ya. Video tersebut tidak hanya tampil sebagai ataupun seperti iklan olahraga biasa, tapi dengan nuansa tahun 90-an dan juga sentuhan sinematik yang kuat, Backyard Legends ini membawa penonton untuk mengikuti perjalanan Chalamet membangun sebuah tim untuk menghadapi trio misterius yang dianggap tidak terkalahkan di dunia street football. Dalam perjalanan itu mereka juga merekrut ya para pemain muda berbakat yang mewakili kreativitas dan juga gaya bermain bebas khas sepak bola jalanan. Selain Jude Bellingham dan juga Lamine Yamal, kampanye ini juga menghadirkan Trinity Rodman sebagai bagian dari tim utama. Sejumlah bintang sepak bola masa kini seperti Ousmane Dembele, Raphinha, Pedri, kemudian Florian Ruiz, hingga Santiago Jimenez juga muncul dalam beberapa adegan singkat yang memperkuat kesan global dari proyek tersebut. Nah, puncak cerita hadir ketika Lionel Messi muncul bersama superstar musik dunia Bad Bunny ya, untuk menyambut tim yang telah siap menghadapi tantangan terakhir. Kehadiran Lionel Messi sebagai peraih 8 Ballon d'Or memberikan simbol kuat tentang hubungan antara akar sepak bola jalanan dan level tertinggi sepak bola modern.

Warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih bersama siaran dari Proaster Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi Bogor. Pagi ini masih hadir di hari ini, pendengar, hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Informasi untuk Anda nih, para pecinta grup apa sih namanya, boyband ya, boyband Westlife ya, grup pop terkenal dunia yang resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25 di Anniversary World Tour ya, di mana konser ini akan berlangsung di hari Sabtu 23 Januari 2027 ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, masih cukup lama ya. Sekarang bulan Mei, masih ada beberapa bulan ke depan untuk menabung ya. Rangkaian ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan juga di Eropa. Dan Indonesia ini tetap menjadi salah satu pasar penggemar terbesar di seluruh dunia. Nah, untuk Anda yang mungkin menonton ya Westlife, nah, untuk tiket presale akan tersedia untuk di Indonesia di Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei 2026 ya, untuk kisaran harganya di antara berapa nih, 850.000 sampai dengan 2.750.000 rupiah, di mana harga ini belum termasuk pajak dan juga biaya administrasi. Dan seluruh pemegang tiket dari semua kategori juga akan mendapatkan Led Wristband exclusive ya, untuk menambah kemeriahan konser. Jadi untuk Anda yang mungkin para penggemar Westlife ya, Anda bisa nabung dulu ya untuk membeli tiket konser mereka di bulan Januari 2027.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Baik, terima kasih ada sebuah lagu yang akan menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor pagi ini, pendengar, di hari Sabtu hari yang ke-9 di bulan Mei 2020. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya sudah menemani Anda dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf bila dalam kebersamaan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Nanti ada rekan Delis yang akan menjadi tugas di rangkaian Bogor siang ini. Terima kasih sekali lagi. Bersama Anda, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat

0: satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Edisi hari ini ya, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi Anda mungkin yang saat ini memiliki rencana untuk bepergian atau pergi ke tempat wisata ya, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Juga terpantau kondisi arus lalu lintas di kota Bogor ya, tepatnya tadi di simpang Jambu 2 lalu juga di Sempur, ini ramai padat di dominasi oleh kendaraan pribadi ya, baik roda 2 maupun roda 4 pendengar. Jadi hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas yang ada tentunya untuk keselamatan bersama pendengar. Seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini, Deli siap menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen musik dan informasi tentunya. Dan segmen ini ya, segmen di mana kami hadirkan informasi berkaitan dengan ruang disabilitas dan inklusi hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Tepat pukul 11 nanti kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dilanjutkan sesi musik dan informasi ya. Dan nanti kami hadirkan siaran budaya berjaringan pendengar tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 13. Dan tepat pukul 13 nanti kami hadirkan Warta Asta Cita. Dan terakhir ya, di segmen penutup rangkaian Bogor siang ini kami hadirkan Pro Dangdut yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, bekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Bringer, lepas pukul 10 lewat 26 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Anda masih mendengarkan Bogor siang ini, Ruang Disabilitas dan Inklusi Pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Hasbi Ridla Ilahi resmi menyandang gelar lulusan dari program studi Kearsipan Digital Universitas Pajajaran UNPAD pada wisuda gelombang ketiga tahun akademik 2025-2026. Tepatnya pada Selasa 5 Mei 2026 yang lalu, pendengar. Tidak sekedar lulus, wisudawan tuli tersebut ya juga terpilih menyampaikan pidato sebagai wakil wisudawan di Graha Sanusi Haryadinata, Bandung. Dan di balik pencapaian tersebut, Hasbi menuturkan bahwa perjalanan akademiknya tidaklah mudah, pendengar. Ia mengaku sempat mengalami sejumlah hambatan di awal perkuliahan, terutama dalam mengakses informasi dan penyesuaian diri dengan lingkungan kampus. Bagi Hasbi sendiri, keterbatasan akses informasi sempat membuatnya merasa tidak cocok berada di bangku kuliah. Rasa ragu bahkan ini sempat muncul hingga ia memiliki keinginan untuk mundur karena merasa tantangan yang dihadapi terlalu berat, pendengar. Namun ia berhasil bangkit dan membuktikan bahwa hambatan tersebut bisa diatasi. Hasbi pun berpesan agar calon mahasiswa tuli atau juga penyandang disabilitas lainnya ini tidak perlu ragu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena kampus kini semakin inklusif. Informasi ini kami kutip dari detik.com.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Universitas Hasanuddin atau UNHAS memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan dengan membuka seluruh program studi S1 termasuk Fakultas Kedokteran melalui jalur afirmasi disabilitas pendengar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya universitas dalam memastikan seluruh calon mahasiswa ini memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa diskriminasi. Kepala Pusat Disabilitas Pusdis UNHAS Dr. Ishak Salim ini dalam keterangannya di Makassar Jumat menyatakan bahwa setiap orang memiliki kelebihan yang seringkali tidak terlihat. Maka penting membuka kesempatan dan peluang yang sama bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa komitmen kesetaraan ini tercermin melalui kebijakan seluruh fakultas yang membuka peluang bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, pendengar. Kebijakan ini menurutnya menandai semakin kuatnya arah pengembangan UNHAS sebagai kampus yang adaptif terhadap keberagaman dan juga kebutuhan seluruh peserta didik. UNHAS juga kini semakin aktif dalam menciptakan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas. Informasi ini kami kutip dari antaranews.com.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 10 lewat 57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor Pagi ini Pro 1 RRI Bogor pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Und ja, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan menelan satu kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simiwan dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1.

0: Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Itu memang tidak terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu minggu laga berarti dia di rumah jadi penting buat harus support dan itu juga di kita menghadapi seperti itu akan tetap menjadi laga penting bagi Persik Kediri. To get as much points as possible.
1: Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Primananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Cross Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 11:48, terima kasih Anda masih bersama kami dan baru saja kami hadirkan dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta mengupdate informasi olahraga Anda hari ini pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kerukunan di Indonesia ini berada pada kategori yang sangat baik pendengar. Ia menyebutkan bahwa Indonesia khususnya Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa capaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia ini mampu menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Menurutnya juga tingkat kerukunan di Indonesia bahkan mencapai sekitar 87% pendengar. Ia juga menyinggung ya keberadaan kawasan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Ini menilai bahwa kawasan tersebut menjadi simbol persaudaraan dan juga kemanusiaan pendengar. Ia menyatakan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-219 Keuskupan Agung Jakarta bukan hanya merayakan bangunan bersejarah tetapi juga nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Dan baginya, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral bersama rumah ibadah lainnya merupakan rumah kemanusiaan, khususnya dalam mencerminkan semangat toleransi dan kebersamaan di Indonesia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pendengar, lepas pukul 11:53, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya tepat pukul 11:53 waktu Indonesia Barat. Dan selepas azan zuhur nanti kami hadirkan sajian lagu religi, dilanjutkan tembang Sunda yang akan kami hadirkan menemani siang Anda. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar iqamah, maka berangkatlah menuju sholat, dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan tentram, serta jangan tergesa-gesa. Sholat apapun yang kalian sempat mengerjakannya, maka kerjakanlah. Dan sholat yang kalian tidak sempat mengerjakannya, maka sempurnakanlah.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

Suara yang terdengar lembut di telinga, alunan melodi yang mendayu-dayu, membuat pendengarnya menjadi tenang dan hanyut dalam suasana. Seruling biasa dipadukan dengan alat musik lain untuk menghasilkan harmoni yang indah. Tidak sembarang bambu bisa dijadikan seruling. Ukuran dan bentuk bambu harus diperhatikan. Suling Sunda yang paling bagus dibuat dari jenis bambu atau awi tamyang. Awi tamyang urat emas merupakan jenis bambu yang paling baik karena selain tipis, di badan bambunya terdapat garis-garis berwarna kuning yang menciptakan tekstur unik. Suling bisa dibedakan juga berdasarkan jumlah lubang untuk jarinya. Ada yang 4 lubang atau liang opat yang biasanya digunakan dalam gamelan Sunda klasik dan tembang Sunda Cianjuran. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 4 adalah tangga nada pentatonis Sunda degung. Ada juga yang 6 lubang atau liang genep yang biasanya digunakan untuk tembang Sunda Cianjuran dan gamelan dengan kreasi. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 6 adalah tangga nada pentatonis Sunda atau salendro.

Konsep Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata silih dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Silih asih, silih asah, silih asuh merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Silih asih, silih asah, silih asuh merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.

0: Ya, pendengar, lepas pukul 12 lewat 32 menit saatnya kami hadirkan obrolan budaya berjaringan. Kami siarkan dari RRI Bogor dan disiarkan juga oleh RRI Bandung, RRI Cirebon. Pendengar, kami hadir ya di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242 kHz. Pendengar, Delis juga menyapa para pendengar di RRI Bandung, Bogor dan Cirebon yang tentunya sudah menantikan obrolan budaya di kesempatan siang hari ini. Kami hadir dengan topik gunem catur, seni klasik yang hampir punah, dan alhamdulillah siang hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor ada Kang Atang Supriyatna. Assalamualaikum, sampurasun.
1: Waalaikumsalam, rampes Telis.
0: Sehat ya Kang?
1: Alhamdulillah ya hibar.
0: Alhamdulillah. Sehat. Belum lama ini kita juga sempat jumpa ya Kang ya, karena
1: iya,
0: ada siaran berjaringan juga ya.
1: Berjaringan.
0: Betul.
1: Ya,
0: oke.
1: Visual ya.
0: Betul. Nanti kita akan bahas terkait gunem catur seni klasik yang hampir punah. Deli, sapanya Kang Atang atau ada sebutan lain, Kang? Panggilan lain
1: iya,
0: biasanya?
1: Populernya Kang Atang.
0: Oke, populernya
1: Atang Supriyatna, memang siap. Sesuai dengan KTP.
0: Sesuai dengan KTP, siap. Kang Atang, ini yeah, sebenarnya apa itu gunem catur yang termasuk ke dalam bisa dikategorikan seni klasik yang hampir punah, Kang?
1: Iya, yeah, gunem catur itu bahasa Sunda lama lah, artinya obrolan, ngobrol tentang sesuatu. Nah, ini penting kita informasikan karena memang Bogor juga salah satu daerah yang memang salah satu apa namanya kiblat budaya. Yeah. Jadi dalam tarik khusus tari ya, Mbak Delis, tari itu kiblat budayanya ada di samping Bandung, Sumedang, Garut dan Cirebon, lalu Bogor juga salah satunya karena memang di Bogor ada tiga repertoar tari yang memang sudah di apa namanya diajarkan di institusi perguruan tinggi, sekolah kesenian formal, bahwa Bogor punya kekayaan yang namanya kemarin sempat kita apa namanya diskusikan, yaitu tari tayub, tari topeng yang berjenis topeng, kemudian yang satu lagi tari wayang yang khas Bogor banget begitu. Dan itu memang perlu saya sampaikan juga Pak Teh Delis bahwa ini apa sih tari klasik itu? Ya, itu kan yang paling penting ya. Atau seni klasik itu
0: seni
1: apa?
0: Klasik.
1: Jadi dalam terminologi seni pertunjukan ada yang namanya tradisi dan kontemporer. Nah, tradisi juga dibagi dua. Ada tradisi kesenian, ada seni tradisi.
0: Okay.
1: Nah, tradisi kesenian itu tradisi yang di dalamnya banyak terkandung aktivitas-aktivitas kesenian.
0: Okay.
1: Misalnya serentaun, gitu kan. Misalnya apa namanya maulidan dan sebagainya. Itu di dalamnya sebetulnya adalah tradisi budaya yang aktivitas apa namanya kebudayaannya banyak diisi oleh peristiwa-peristiwa kesenian. Tapi itu tidak bisa disebut sebuah kesenian, tetap tradisi kesenian. Ada lagi yang namanya seni tradisi. Seni tradisi itu ya betul-betul bentuknya kesenian yang memang lahir dari turun-temurun. Nah, seni tradisi itu dibagi dua lagi, Bu Teh. Ya, satu seni tradisi rakyat, kerakyatan, yang dua seni tradisi klasik yang lahir di kalangan bangsawan, kalangan elit Sunda, dan bentuknya pun ya penuh tata titik dan aturan yang mengikat. Kalau dari tradisi yang kerakyatan itu sangat longgar begitu. Itu sih Teh yang kata kunci itu, kata kuncinya itu. Nah, kenapa sekarang hampir punah? Bukan saja keseniannya, tetapi ruang atau rumah
0: wadahnya
1: itu ya, sendiri sebagai ruang ekspresi tidak ada. Dulu karena memang tari klasik itu lahir atau kesenian klasik itu lahir di
0: Padepokan,
1: kalangan bangsawan, sekarang sudah tidak ada
0: gitu.
1: Jadi para pelaku seni dengan apa namanya dengan kreativitasnya tetap fungsinya yang memang sudah bergeser dari sekedar apa di lingkungan elit internal begitu kemudian menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada yang dinamakan tari klasik ini tari yang dikersuskan, Teh. Dalam bahasa Belanda itu. Jadi dulu yang adanya susah, kalau tidak berdarah biru nggak bisa tuh belajar itu begitu. Makanya lahirnya sangar-sangar. Lahir sangar-sangar dulu di yang mimpin kalangan Menak juga begitu. Maka dari tari tayub atau tari-tari klasik itu dikursuskan ke siapa saja yang berminat. Begitu. Tadinya memang tetap ranah perempuan itu belum ada ruang begitu ya. Tari klasik dominasinya utamanya yang tari itu dominasinya tetap pada laki-laki begitu. Karena memang di Bogor perempuan itu ya dulu gitu tidak boleh menari gitu. Pada jadi dianggapnya kalau bahasa Sunda kembang buruan teh.
0: Kembang buruan. Apa tuh
1: kembang buruan artinya? Tuh ya tukang ngahibur gitu. Pada waktu itu stigma itu kurang baik.
0: Baik. Gitu. Tapi seiring berjalannya zaman gitu ya, Kang ya, berkembang pelestarinya baik laki-laki maupun perempuan sekarang gitu ya, Kang.
1: Walaupun ya saat takara kebek sekarang Sunda ya, dengan susah payah berdarah-darah meyakinkan ya kita juga ada tembok besar tentang tentang paternalistik. Jadi punya tari tradisi atau tari klasik itu ada pemegang otoritasnya teh. Jadi memang benteng-benteng itu juga ya nyaris susah waktu itu.
0: Nah, artinya memang kita balik lagi ke Gunem Catur gitu ya, Kang. Artinya memang sudah lama sekali karena memang ini zaman-zaman kerajaan dulu sudah ada berarti
1: Betul. Sekarang yang tari Gatot Kaca aja yang khas Bogor ya. Tari Gatot Kaca ya dari kakek saya ke ayah saya, gak ada penerusnya lagi dari ayah saya ke saya, karena laki-laki semua. Nah sekarang saya anak saya perempuan semua, tidak bisa diwariskan. Dan baru tahun ini minggu yang lalu, ada dua minggu yang lalu yang dari salah satu perguruan tinggi negeri berminat untuk meneliti. Nah, ya saya karena kepentingan keilmuan pengetahuan, ya saya wariskan gitu. Karena memang yang namanya klasik itu juga beriringan dengan tata titi itu teh, bukan sekedar bentuk kesenian, tetapi
0: ada aturan
1: tari klasik semangatnya dibangun oleh ideologi makna dan pesan terutama pada pembawanya, bukan pada orang lain. Baik. Gitu. Begitu.
0: Oke, menarik-menarik, Kang. Nah, kita ke nilai-nilai nih, Kang, yang biasanya disampaikan lewat seni klasik. Biasanya apa saja nih, Kang?
1: Ya, di Bogor sih ya semangatnya terhadap ketuhanan, kesadaran. Karena dalam tari klasik itu, tari terutama ya teh, kita bahas tari dulu aja. Karena memang sudah punah itu di kota Bogor atau di Bogor yang tadi saya sebutkan, tari tayub, tari Gatot Kaca, kalau tari topeng sudah karena memang akulturasi dari Cirebon dengan Bogor masih berkelanjutan. Nah, apa namanya apa tadi
0: nilai-nilainya
1: disampaikan. Semangatnya keislaman teh, semangatnya ketuhanan dan apa namanya dalam tari itu harus ada dua kesadaran teh. Manusia penari itu, penari klasik itu harus punya dua kesadaran. Dia sebagai makhluk jasmani juga makhluk rohani. Nah, makhluk jasmaninya olah tubuh berlatih secara teknik dan sebagainya selesai. Tapi sekarang abai terhadap situasi rohaninya. Situasi rohani penarinya. Makanya dalam tari klasik utamanya di Bogor, dalam menarinya itu pasti ada selawatan, zikir. Sekalipun itu tari bertema, tari Gatot Kaca. Agak kenapa Bogor berbeda begitu? Karena memang di dalamnya ada aturan itu. Harus mukalap laki-laki dewasa yang sudah punya kebalik. Dan karena memang di tengah-tengah tarian itu ada doa. Di akhir tarian ada doa untuk penarinya, selamat yang ditonton, selamat yang menonton. Mendoakan penari dan leluhurnya, juga mendoakan
0: yang menonton. Dan leluhurnya.
1: Sehingga semoga petani yang sedang menanam padi berkah, orang yang sedang bekerja berkah. Semangatnya harus seperti itu. Begitu. Jadi harus tetap dengan karena memang tradisi itu kan dibebani oleh gelar adiluhung. Apa itu adiluhung? Adi itu besar, luhung atau luhur itu tinggi. Jadi sesuatu yang besar dekat dengan ketinggian ilahiyah. Itu semangatnya. Karena dalam tari tayubun misalnya bajunya takwa. Takwa itu kancingnya dalam takwa itu bahasa agama. Jadi itu jelas bahwa pesannya boleh kalian menari jadi seniman, tapi jangan lupa bajunya harus baju takwa. Kalau itu selesai sudah, seni akan bermanfaat bagi dirinya pun bagi masyarakat.
0: Baik. Kita ke tantangan di era modern seperti saat ini nih Kang, yang memang kita tahu media sosial juga semudah itu gitu ya, digunakan oleh generasi muda, apalagi budaya-budaya dari luar nih, gampang banget diserapnya gitu ya Kang. Gimana nih tantangannya untuk tetap menumbuhkan atau katakanlah supaya si seni klasik ini tidak punah gitu di generasi muda Kang?
1: Ya, jargon sederhananya adalah tidak kenal maka tak sayang.
0: Betul.
1: Itu kata kunci itu. Nah sekarang kan ruang untuk memperkenalkan itu boleh dikatakan tidak ada. Jangankan tarinya, bahasanya pun di mana bahasa Sunda ruangnya? Di rumah sudah tidak pakai bahasa, di pasar apalagi, bahkan di sekolah sudah tidak ada ruang. Bahasanya pun sebagai pengantar dari kesenian klasik itu sendiri sudah memang tertatih-tatih. Nah, tidak ada kata lain, harus punya ruang baru. Yaitu ruang yang namanya digital. Jadi ruang apa namanya? Ruang baru, ruang digital. Bagaimana kita memperkenalkan bukan jadi petata petiti lagi, tetapi pada bentuk-bentuk estetik yang memang diberi kesadaran bahwa identitas itu penting. Itu sebagai warga Sunda, kita itu, Anda itu harus menjadi warga dunia juga. Jadi tidak eksklusif gitu. Nah, kata kuncinya itu ada ruang baru pertunjukan yang tadinya dari ruang ritual tadi, ruang pertunjukan yang serius ke ruang pertunjukan hiburan, kemudian sekarang sudah harus menjadi ruang baru tadi ya. Nah, bagaimana seni klasik itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan bagi generasi sekarang begitu. Kita tesis sampai saat ini ya, kebetulan saya memimpin sanggar Obor Sakti, ya, sanggar yang ada di Bogor begitu. Memang ruang ekspresinya begitu teh. Bagaimana tari klasik atau kesenian klasik itu mengakomodir gairah eksis anak-anak sekarang lewat bahasa budayanya. Seperti itu. Jadi Anda berbahasa Sunda keren loh. Anda membawakan tari Gatot Gaja keren loh. Itu persoalan komunikasi saja. Banyak seni-seni yang modern yang mungkin kurang baik secara estetis gitu. Tapi karena memang masif komunikasinya di ruang digital, itu juga banyak diminati.
0: Baik.
1: Pada intinya sih bagaimana seni Sunda bukan saja pada generasi, tapi menjadi warga dunia. Itu yang paling penting. Sekarang bukan sesuatu yang tidak mungkin di era digital itu begitu. Persoalannya, saya sering mengkampanyekan seniman harus punya pengetahuan lengkap.
0: Harus komplit.
1: Saja praktik berkeseniannya, tetapi logistik keseniannya termasuk pengetahuan digitalnya harus dilengkapi begitu.
0: Dan tidak menutup kemungkinan artinya digital atau sosial media juga menjadi wadah gitu ya Kang ya, untuk mempopulerkan juga, membantu juga mensosialisasikan kepada generasi muda bahwa nih budaya kita luar biasa gitu ya Kang ya. Kita jeda sejenak. Kang Atang, juga pendengar Pro 1 RRI Bogor, Bandung, dan Cirebon ya. Kita jeda sejenak, pastikan Anda tetap bersama kami di obrolan budaya berjaringan Gunem Catur Seni Klasik yang hampir punah.
2: Totopong atau nama lain dari iket merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Iket berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, Iket berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Iket sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa iket dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna iket hanya terbatas hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna iket kini bervariasi. Bahkan motif dan corak iket pun terus berkembang.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan obrolan budaya berjaringan RRI Bogor, RRI Bandung, dan RRI Cirebon. Pendengar, dengan topik Gunem Catur Seni Klasik yang hampir punah. Bersama Kang Atang Supriyatna, budayawan sekaligus pimpinan Sanggar Obor Sakti. Betul ya, Kang? Betul. Ya, oke. Nah, sebagai pimpinan Sanggar nih, Kang, ada cerita menarik nggak terkait bagaimana menumbuhkan atau memupuk kembali gitu budaya di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, Kang?
2: Betul. Teh Delis, jangankan untuk generasi muda, saya pun pernah terpuruk. Dari lahir, Obor Sakti itu lahir dari rasa takut saya, Teh. Rasa takut saya lahir dari keluarga seniman, sekolah di kesenian, akademi kesenian, S1 di kesenian, S2-nya saja mungkin di pendidikan ya. Saya gak yakin banget bisa hidup dengan kesenian. Untuk membuat sanggar saja saya pun terpuruk. Dari rasa takut tadi, saya melakukan perenungan panjang, lahir keberanian. Dan memang waktu itu banyak kritik pada waktu itu ya terhadap orang Sunda yang dianggap punya ilmu ajug deh. Ilmu ajug itu baru kecil deh. Menerangi orang lain bisa, dirinya sendiri gelap. Seniman itu ideal di panggung, tapi karyanya berjarak dengan pelakunya. Jadi itu yang saya harusnya, ini harus saya rubah.
1: Stigmanya demikian,
2: stigmanya gitu begitu. Ya, jadi karena memang saya oleh orang tua diajarkan begitu. Jadi dalang itu bukan menceritakan cerita, harus menceritakan kamu sebagai pelakunya begitu. Karena memang beda dengan barat deh, kalau di kita itu watak itu ditarik dengan kepribadian kita, gitu. Bukan kita observasi menjadi tokoh seseorang, ditarik terhadap karakter kita. Makanya ada istilah tidak akan lahir seniman yang adiluhung atau besar itu di diri yang kosong, di tradisi itu seperti itu. Nah, dari keterpurukan itu akhirnya ya tetap kan seni itu fungsi utamanya apa namanya, hiburan dan menerangi, memberi informasi begitu. Jadi saya akhirnya ya memberi nama sanggar saya itu Obor Sakti. Sakti dalam bahasa Sanskrit itu artinya bijaksana, Teh. Jadi bukan sakti yang bisa terbang. Keluarga saya sendiri, ayah saya, kakek saya itu sanggarnya pakai nama kerajaan Galuh Pakuan begitu. Tapi saya berhadapan dengan transisi dari apa namanya ya, dari Orde Baru saya kan dari zaman Orde Baru sampai ke era digital sekarang seperti itu. Nah, saya meyakinkan diri sendiri aja itu prosesnya lama, Teh. Karena memang apalagi setelah COVID begitu bingung kita tuh, bingung apa. Kemudian juga ada peraturan dari Kemendikbud yang disebut kesenian ternyata hanya ada 4. Satu musik, 2 film, 3 sastra, 4 media baru. Jadi yang tari, wayang, apalagi kalau tidak terkoneksi dengan media baru, itu isu masuknya kebudayaan. Apalagi ya tari-tari yang sifatnya klasik begitu, yang lambat gitu kan, hitungannya sampai 3 bulan, Mas. Nah, artinya jadi karena itu ruang baru, ada ruang apa namanya ya, yang orang temporer ya, orang harus bisa berdialog dengan ruang itu. Akhirnya saya merubah format saya dari sanggar tadi, dari anak-anak harus hebat, harus parigal, cek orang Sunda namanya harus terampil, tetapi jadi mengalami. Yang penting kalian mengalami dulu. Bagaimana belajar tari klasik dengan peraturan yang ketat, taat. Karena memang ya tadi diikat oleh pesan, oleh norma, oleh tata titi. Jadi dikekang nafsu kita. Beda dengan yang spontan, memanjakan nafsu begitu kan. Itu perbedaannya sebetulnya. Jadi Anda sedang merepresentasikan nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua kita seperti itu.
1: Oke, syarat akan nilai agamis, terus juga nilai timurnya dapat banget, gitu ya, Kang ya. Beda dengan mungkin tarian-tarian yang ya dari luar. Betul. Gitu ya Kang, yang modern dan lain sebagainya. Yeah. Nah ini bagaimana pandangan Kang Atang sendiri terkait peran radio budaya gitu ya, seperti RRI nih yang selalu memberikan juga menyiarkan siaran-siaran budaya lalu juga kesenian supaya tidak punah gitu dan tetap dikenal oleh kalangan generasi muda.
2: Iya, RRI itu di batin masyarakat Bogor teh sudah legend, sudah melekat. Karena kakek saya, orang tua saya, anak saya itu juga apa namanya ada komunitas RRI ya. Kemudian Jawa punya lembaga pengawet budaya keraton. Kemudian Bali punya Bang Banjar, Sumatera punya Pusi Nini Mama, Jawa Barat apa? Apalagi tradisi lisan sudah tidak ada. Wayang yang sekian jam apa namanya pementasannya sekarang tidak ada. Ya. Nah RRI itu melekat sekali dengan utamanya masyarakat Bogor. Saya nggak tahu dengan masyarakat yang lain. RRI itu selalu jadi pusat apa namanya. Ya bisa dikatakan pusat kebudayaan. Dari zaman buyut saya, kakek saya. Buyut saya itu 1826 deh sudah jadi dalang. Begitu. Jadi silat, penari juga. Kakek saya orang sudah pada kenal di Bogor. Ya ruang ekspresinya salah satunya RRI. Dan disimpan dokumentasi itu. Begitu. Ayah saya, kemudian saya sekarang, kemudian anak saya sekarang. Begitu. Karena apa namanya membangun tradisi itu yang susah itu perlu waktu. Dan itu yang mahal.
1: Itu yang mahal.
2: Baik. Itu yang mahal. Jadi RRI itu sangat sangat apa ya? Ya harus budaya teh. Enggak bisa tidak begitu kan. Jadi memang harus yang di garda depan. Baik. Menyuarakan apa namanya identitas lokalnya begitu. Jadi menurut saya, dan memang ini saya pelakunya begitu ya. Mengapa saya juga terus ari-ari saya itu ingin ke RRI lagi. Sanggar saya sudah punya sanggar teh. Di rumah saya punya sanggar. Di depan lalu punya saya punya sanggar. Tapi itu sifatnya apa namanya ya, ya semi industri lah seperti itu. Bukan sekedar apa namanya edukasi, memperkenalkan dan lebih jauhnya merevitalisasi seni-seni yang sudah usang begitu.
1: Oke. Okay. Kang Atang, hapunten nih karena waktu yang terbatas, mungkin bisa disampaikan singkat harapan lalu juga pesan Kang Atang gitu ya untuk generasi muda, lalu juga ya tidak terbatas lah hanya generasi muda semua gitu ya. Betul. Kita harus melestarikan budaya Sunda terutama supaya budaya klasik ini juga tidak punah tergerus usia zaman gitu.
2: Iya, betul. Sekarang untuk rekan-rekan pendengar radio di seluruh Indonesia, menurut saya apa namanya genre-genre itu sudah, batasan itu sudah hilang. Klasik, tradisi, kreasi sudah hilang dengan era digital. Jadi sudah tidak terlalu seperti dahulu, tari klasik pun aturannya demikian. Nah sekarang saya secara personal, secara pribadi mengharapkan masyarakat untuk mencari tahu lah, walaupun informasi itu terbatas di daerah kita begitu. Saya mohon untuk apa namanya kepeduliannya untuk mencari tahu apa itu tradisi Sunda. Yang saya sebutkan tadi ada seni tradisi, ada tari kesenian, ada tari klasik, dan ada tari kreasi. Nah di tangan anak muda saya yakin apa namanya akan mendunia. Sunda, kesenian Sunda harus menjadi warga dunia tadi begitu, tidak menjadi warga lokal lagi. Stigma itu sudah tidak ada. Hanya yang membedakan adalah materinya saja, ruangnya sama. Ruang ekspresinya, ruang komunikasinya sama begitu sih. Menurut saya teh
1: Delis. Terima kasih Kang Atang Supriyatna ya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, tentunya berbagi informasi dan pengetahuan terkait seni klasik gitu ya yang hampir punah. Tentu menjadi keprihatinan juga gitu. Betul, ya. Betul, untuk kita kita warga masyarakat Sunda gitu, yeah. Jangan sampai anak cucu kita ini tidak tahu, tidak familiar dengan budaya Sunda, apalagi budaya klasik gitu ya, seni klasik. Terima kasih Kang Atang, sehat selalu.
2: Amin.
1: Dan pendengar, demikian obrolan budaya berjaringan Radio Republik Indonesia, dipancarluaskan juga di Bogor, Bandung, dan Cirebon. Kami akhiri kebersamaan di obrolan budaya berjaringan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pendengar, Delis Nur pamit dari ruang dengar Anda, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, karena sesaat lagi tepat pukul 13 kami lanjutkan ke acara berikutnya. Tetap di Pro 1 RRI Bogor. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk di kota Bogor sendiri, early warning system banjir ada yang memang asalnya merupakan buah karya dari warga setempat, itu ada.
2: Tapi komitmen kami adalah dari SGC selaku Township Management, itu aturannya adalah satu pohon yang harus kami tebang. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa pohon yang ditebang itu bukan pohon, itu adalah pohon taman yang perlu dilakukan regenerasi.
3: Tahun lalu kan punya Center of Excellence terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor, Kamis 9 Mei. Maksud kami Sabtu 9 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Ribuan warga Kota Bogor disuguhi pertunjukan kirab budaya Mahkota Binokasi. Pemkot Bogor terus tingkatkan jumlah pemasangan teknologi sistem peringatan dini di sejumlah titik rawan banjir dan longsor. Bupati Bogor sediakan bonus 100 juta rupiah bagi siapa saja yang mampu pecahkan rekor nasional di nomor half marathon pada ajang Bogoran 2026. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya.

Saudara, di bawah rintik hujan gerimis, ribuan warga Kota Bogor disuguhi pertunjukan kirab budaya Mahkota Binokasi, sebuah ajang pelestarian budaya yang mengingatkan pada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran di Tatar Pasundan. Sony Agung Saputra melaporkan.

0: sejak nyamper nu ditunden, sejak ngalak nu ditunda, menyusuk di pakuan rikang cahya pajajaran, gulubur ngempur sajarah wawangi.
1: Hujan gerimis yang turun perlahan di kawasan Batu Tulis seolah menjadi pengiring sakral saat kirab budaya Mahkota Binokasi memulai perjalanan menuju Lawang Surya Kencana tadi malam, Jumat 8 Mei 2026. Kirab yang menjadi bagian nilangkala Tatar Pasundan itu menghadirkan jejak sejarah Kerajaan Pasundan, Kerajaan Pajajaran di tengah kehidupan modern masyarakat Sunda, iring-iringan kesenian budaya

0: tonggak sejarahnya dinobatkan Raja Pajajaran begitu, ada prasastinya. Di sini juga bisa menjadi destinasi pariwisata. Ini juga bisa menjadi tourism information center begitu, dalam artian informasi terkait dengan kebudayaan dan peradaban kerajaan di Jawa Barat, bukan hanya kerajaan ya, peradaban dan masyarakatnya itu Sunda secara keseluruhan bisa dilihat di sini begitu.
1: Arti penting bagi masyarakat apa, Bu?
0: Bagi masyarakat adalah semangatnya, Pak, bahwa tidak kalah dengan berbagai peradaban di luar. Tidak hanya lintas Jawa, lintas pulau seperti di Kalimantan ataupun kerajaan-kerajaan lainnya, itu pasti memiliki sejarah awal. China itu bisa tumbuh besar karena mereka memiliki sejarah 5.000 atau 3.000 tahun sebelum Masehi yang terinformasikan secara detail kepada masyarakat.
2: Sepanjang jalur kirab, ribuan warga tampak memadati sisi jalan sambil mengenakan pakaian adat Sunda dan mengabadikan momen budaya yang jarang hadir dalam skala besar itu. Aroma kuliner tradisional bercampur alunan kaca pisuling membuat kawasan Surya Kencana terasa seperti lorong waktu yang membawa masyarakat kembali pada masa kejayaan Pajajaran. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menyebut kirab Milangkala Tetar Pasundan menjadi momentum memperkuat rasa persaudaraan masyarakat Jawa Barat. Nilai kebersamaan dan gotong royong yang diwariskan leluhur harus tetap dijaga sebagai bagian dari karakter Sunda.
3: Hubungan batin, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, kemudian semangat bersama yang tentunya harus digelorakan kembali. Ya, karena biar bagaimanapun juga, punya jejak-jejak sejarah yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk mentransformasi, memberikan informasi kepada generasi muda berikutnya. Nah, ini salah satu cara untuk itu.
1: Pak Wali, ini
3: namanya pembangunan itu bukan hanya pembangunan infrastruktur, manusianya juga harus dibangun. Manusia ini kan punya landasan filosofi, punya nilai-nilai karakter yang harus menjadi pegangan, sehingga manusia itu akan menjadi manusia yang lengkap, yang kafah, yang tahu ya bagaimana dia cara menghormati orang tua, menghormati sesama, menghormati lingkungan, dan tentu juga memahami tentang sejarah dan asal-usulnya. Nah, ini cara itu, cara untuk membangun tadi, melengkapi nilai manusia kita, orang Sunda.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan mahkota Binokasi menjadi bukti bahwa peradaban Sunda telah hadir sejak zaman dahulu dan tetap bertahan hingga saat ini. Menurut Dedi, ajaran leluhur Sunda juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kawali didamel naku buni sora, ari buni te teka tingali, ai sora te suara asma, anjena meteng tekersanya rios, kumargi gugurna lingga buana, akhirna ngadamelan mahkota Binokasi, kanggo niskala wastu kancana. Ari semangatna naon kanggo urang, semangatna mulangkeun ka Sundaan teh, hiji mulangkeun ka lemahna, dua mulangkeun ka caina, tilu mulangkeun kana jati dirina, supaya jati teu silih ke kasilih kujunti, leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Naon hartosna gunung gede, gunung pangrango rentul, ngajentul ngahulu balung, ngahuleng ngaraga meneng, tapi urang Bogor kabagian banjir.
2: Tambahkan Dedi Mulyadi, pembangunan di Jawa Barat juga harus menghadirkan rasa memiliki terhadap sejarah dan budaya sendiri.
4: Yete, lalakona cing grati tenan, kuring nyerita, ngawangun teu cukup ku pikiran. Sakali deui, ngawangun teu cukup ku pikiran, ngawangun teu cukup ku anggaran, ngawangun ku rasa. Naon cenah? Ku rasa.

0: Saudara, pengelolaan sampah serta penebangan pohon di kawasan perumahan Sentul City masih menuai perdebatan. Di satu sisi, warga merasa tindakan yang dilakukan pihak pengelola perumahan menyalahi aturan, dan di sisi lain, Sentul City Maisa Putri merasa jika pihaknya memiliki dokumen perizinan yang sah dalam mengelola dan membangun kawasan tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Warga dan pengelola perumahan Sentul City kini mengklarifikasi pemberitaan terkait penebangan pohon yang ada di kawasan hijau yang berdekatan dengan komplek Vepa Samu. Warga yang mewakili RT 5 RW 6, Ahmad Fitri, mengungkapkan adanya penebangan di lokasi tersebut tidak masuk dalam kawasan ruang terbuka hijau. Dan menurutnya, apa yang kini tengah dibangun di kawasan itu tidak merusak keasrian warga lainnya yang tinggal di Sentul City.
2: Kalau ditanyakan kepada saya sebagai warga, saya pikir kalau dia komplek itu, kalau menurut saya adalah salah sasaran sih, ya kan? Kalau kita mengetahui lebih jauh, harusnya kita tahu bahwa itu adalah bukan RTH. Yang ditebang-tebang itu juga adalah, kalau dilihat adalah bukan pohon itu, pohon taman yang mempunyai waktu dan perlu juga ada pergantian. Dan inilah penanaman yang berikutnya ini adalah untuk menggantikan hal-hal tersebut sehingga penghijauan bisa tetap dijaga. Warga sangat mendukung karena itu adalah, kalau saya lihat adalah kami.
1: Penanaman 2.800 pohon yang dilakukan pada Jumat 8 Mei 2026 antara warga dan pihak pengembang diwakili oleh PT SGC selaku pengelola kawasan sekaligus menjawab tuduhan warga lainnya di perumahan tersebut. Direktur PT SGC Irfan Maulana menambahkan setiap penebangan pohon yang dilakukan diperbaiki dengan penanaman pohon baru bersama warga.
3: Tapi komitmen kami adalah dari SGC selaku Township Management, itu aturannya adalah satu pohon yang harus kami tebang, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa pohon yang ditebang itu bukan pohon, itu adalah pohon taman yang perlu dilakukan regenerasi, tapi komitmen kami adalah satu pohon yang kami tebang akan diganti oleh 10 pohon, seperti itu. Jadi terkait penanaman pohon ini, kami dari Township Management pastinya mendukung, mensupport, dan kami tetap akan mengawasi juga terkait aturan satu pohon yang ditebang diganti dengan 10 pohon itu akan terus berjalan. Dan harapannya penanaman pohon ini tidak berhenti di 2.800, karena kami sebagai Township Management juga ingin menciptakan lingkungan rumah tinggal yang nyaman, aman, dan asri, seperti itu.
1: Ada dokumen resmi dalam penataan dan pengembangan kawasan yang tengah mereka lakukan saat ini. Tidak ada satupun dokumen yang terlewatkan. PR Sentul City Maisa Putri menegaskan jika pihaknya memiliki dokumen perizinan yang sah dalam mengelola dan membangun kawasan tersebut.
4: Terkait pemberitaan yang beredar di masyarakat bahwa ada penebangan pohon di ruang terbuka hijau yang ada di Sentul City. Saya bisa katakan bahwa itu tidak benar. Lokasi pohon yang terpaksa ditebang merupakan lokasi lahan cadangan efektif yang dimiliki oleh Sentul City, bukan merupakan ruang terbuka hijau yang ada di sini. Dan penetapan apakah itu termasuk RTH atau itu termasuk lahan cadangan efektif, itu ditentukan melalui dokumen-dokumen perizinan yang sah, dan setiap kajian yang disyaratkan oleh pemerintah itu kami semua sudah ikuti persyaratan-persyaratannya, dan kami juga punya dokumen-dokumen.
1: Ada dualisme sudut pandang di tengah warga yang tinggal di kawasan elit tersebut, mulai dari persoalan pengelolaan sampah secara swadaya hingga perubahan tata ruang yang tidak melibatkan seluruh warga secara proporsional. Keduanya pun hingga saat ini masih dengan pendirian yang sama dalam mempertahankan pendapatnya terkait pengelolaan kawasan pemukiman di wilayah itu.
0: Saudara, upaya pengurangan risiko bencana terus dilakukan pemerintah Kota Bogor melalui pemanfaatan teknologi sistem peringatan dini di sejumlah titik rawan banjir dan longsor. Informasi selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
5: Pemerintah Kota Bogor terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui pemasangan early warning system atau sistem peringatan dini di sejumlah wilayah rawan banjir dan longsor. Teknologi ini digunakan untuk membantu warga memperoleh informasi lebih cepat saat terjadi potensi bencana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko, menjelaskan, di Kota Bogor terdapat sistem peringatan dini yang dibuat secara mandiri oleh warga, serta ada pula yang dipasang langsung oleh pemerintah Kota Bogor.
6: Early warning system ini lebih kepada sistem yang dibangun, gitu, berbasis teknologi tentunya, yang dipersiapkan untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, untuk di Kota Bogor sendiri, early warning system banjir ada yang memang asalnya merupakan buah karya dari warga setempat itu ada. Jadi memang dibuat secara otodidak ada. Dan ada juga yang memang oleh Pemkot dipasang secara langsung.
5: Ia mengatakan saat ini early warning system banjir telah terpasang di wilayah RW 10 Kelurahan Cikaret dan RW 7 Kelurahan Panaragan. Selain itu, sistem peringatan dini longsor juga telah dipasang di RW 1 Kelurahan Panaragan untuk membantu masyarakat menghadapi potensi bencana.
6: Jadi kalau untuk early warning system banjir saat ini seperti di wilayah RW 10 Kelurahan Cikaret dan wilayah RW 7 Kelurahan Panaragan itu sudah menggunakan teknologi early warning system flood atau banjir. Nah, untuk wilayah Kelurahan Panaragan pun di RW 1 itu sudah juga dipasang early warning system longsor. Sebetulnya intinya early warning system yang berbasis teknologi ini lebih kepada untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di lokasi penerima sinyal ini alarm akan berbunyi. Jadi sehingga masyarakat ini bisa untuk melakukan upaya evakuasi segera atau penyelamatan ke tempat yang lebih aman. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu.
5: Melalui pemasangan alat tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih sigap melakukan evakuasi ketika alarm peringatan berbunyi. BPBD Kota Bogor juga terus mendorong pemanfaatan teknologi kebencanaan guna meminimalkan risiko serta meningkatkan keselamatan warga di wilayah rawan bencana.
0: Saudara, Forum Akademisi IPB University berikan seruan evaluasi dan keberlanjutan program makan bergizi gratis. Seruan tersebut mempertegas keberpihakannya dalam program pemerintah pusat. Yofri Haryadi melaporkan.
7: Pemerintah saat ini sedang menjalankan berbagai proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proyek tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis.
1: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyoroti jika kampus memiliki tridharma pendidikan, namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
8: Jadi kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya, rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik, ada apa, kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha, seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH. PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
1: Program MBG merupakan program nasional yang belum sempurna. IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Bambang Juanda, mengungkapkan sekitar 60, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
9: Tahun lalu kita punya Center of Excellence terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Termasuk sebenarnya minggu lalu kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini, kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG yang dibahas oleh setiap departemen yang ada di Fakultas Ekonomi gitu kan. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
1: Suruhan Forum Akademisi PB dalam program MBG mentargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa dengan kapasitas yang terukur dan berdasarkan target kebutuhan yang lebih tepat sasaran.
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Saudara, Pemkot Bogor resmi meluncurkan layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT sebagai langkah strategis memperkuat pengelolaan air limbah sekaligus meningkatkan kualitas sanitasi di wilayah perkotaan. Sony Agung Saputra melaporkan.
2: Pemerintah daerah Kota Bogor mulai melakukan penguatan layanan pengolahan air limbah domestik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan menjaga keberlanjutan sumber air bersih. Program tersebut disiapkan untuk mendukung pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di tengah masyarakat. Layanan pengelolaan limbah domestik dinilai penting karena limbah rumah tangga masih menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, pemerintah berharap kualitas kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan dapat semakin terjaga. Perwakilan Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Suryo Asianto menilai kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih harus ditingkatkan. Pengelolaan limbah domestik harus menjadi kesadaran bersama agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat luas.
3: Dan untuk sekarang ada sistem yang akan dimulai ya. Saya belum bisa menganalisa lebih dalam lagi itu karena ya kita heatingnya belum terjadi kan.
4: Ya, ya.
3: Jadi saya berharap sih ya amat sangat sungguh bagus sekali sebenarnya ya. Satu untuk masalah kesehatan ini masalah.
4: Betul.
3: Dan di kita tidak ada umpamanya DLH itu sendiri juga kan belum tahu sampai sejauh mana kan untuk hanya penyedotan aja, tapi ya, proteksi daripada kesehatan untuk masyarakat ini yang sangat harus itu.
4: Oke.
3: Okay. Saya tidak setuju kalau umpamanya para masyarakat umumnya itu membuang limbah ke kali terutama itu karena yang dihilir kan itu sangat luar biasa baik limbah sampah dan sebagainya itu kan.
2: Sementara itu Wali Kota Bogor Dedi Rahim menerangkan instalasi pengolahan air limbah dan program penyedotan tinja terjadwal menjadi langkah penting dalam membangun pola hidup bersih dan sehat. Melalui penyedotan tinja terjadwal dan pengolahan limbah yang baik, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya sanitasi untuk mendukung terwujudnya Kota Bogor yang sehat.
5: Baru 6%. Kalau tidak kemudian kita siapkan tata kelolanya, memanfaatkan juga jaringan kerja milik pemerintah daerah yang dalam hal ini PDAM dan juga PTP, tentu optimal capaiannya agak sulit untuk terjangkau. Nah, dengan kolaborasi sinergi antara PTP, kemudian juga PDAM dan PUPR, ini mudah-mudahan target capaiannya bisa lebih cepat ya. Mungkin belum 100% karena tadi disampaikan kita harus menyiapkan juga ipal-ipal yang bisa menampung keseluruhan kebutuhan warga Kota Bogor.
2: Program layanan air limbah domestik tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara bertahap dengan dukungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus menjaga kualitas sumber air di Kota Bogor.
1: Saudara, suasana demam FIFA World Cup 2026 mulai terasa di Kabupaten Bogor. Gaungan kemeriahan mulai terasa terutama di antara para penggila sepak bola. Mulai dari atlet, komunitas supporter, pejabat pemerintah hingga seorang pelayan, kafe atau barista. Berikut kami putarkan sebuah liputan khusus yang kami kemas melalui news feature yang disampaikan oleh Yofri Haryadi.
6: Piala Dunia 2026 nih guys, bulan Juni ya, tangkap kok jersey bola menyambut Piala Dunia 2026 nih guys.
7: Deretan jersey atau sebutan bagi pakaian olahraga yang merujuk pada atlet sepak bola kini membanjiri sejumlah kawasan pertokoan pakaian terbesar di Tanah Abang, Jakarta, yang menandakan sebuah perhelatan besar sepak bola yakni Piala Dunia segera berlangsung pada 11 Juni 2026 ini. Sementara itu, konflik geopolitik yang terjadi antara Iran, Amerika, dan Israel ternyata banyak disebut di hampir semua ulasan surat kabar sepak bola. Hal ini berkaitan erat dengan kekhawatiran para supporter tim nasional Iran yang berpotensi absen dalam perhelatan ini. Antusias pencinta bola menyambut perhelatan Piala Dunia yang akan diikuti oleh 48 peserta di Amerika, Meksiko, dan Kanada itu pun mulai bermunculan. Salah satunya dari pengamat olahraga yang juga jurnalis senior, sebuah surat kabar terkemuka, Hieronymus Rama.
4: Kekuatan sepak bola saat ini itu ada di tim-tim Eropa paling siap ya untuk menjadi juara. Ada Prancis sama Spanyol menurut saya yang kandidat kuatnya karena materi pemainnya itu cukup mumpuni dan hampir semuanya ada bintang di setiap lininya. Tapi ada juga kuda hitam seperti Argentina atau Brasil yang bermain di benuanya sendiri. Tentu itu akan menghadirkan sebuah persaingan yang sengit ya. Nah untuk tim-tim Afrika dan Asia, saya pikir memang mungkin ada yang bisa melangkah lebih jauh, tapi untuk juara mungkin belum saatnya kalau melihat persaingan yang ada saat ini. Atau setiap zona konfederasi itu untuk memperebutkan tempatnya Iran. Nah, kalau menurut saya kalau melihat geopolitik dunia saat ini, di mana perang Iran dan Amerika udah sedikit mereda, kemungkinan besar Iran masih tetap bisa ikut di Piala Dunia. Apalagi FIFA selalu memprioritaskan negara-negara yang sudah lolos tanpa melihat kondisi politik, geopolitik dunia yang sedang berlangsung. Itu sih menurut saya, artinya kalau Indonesia bermimpi agak jauh ya.
7: Sementara itu mantan atlet dan pemain sepak bola PSB Kota Bogor, M. Junaidi juga sedikit mengulas jika pertandingan yang berlangsung di Amerika Serikat akan lebih netral, termasuk penampilan Iran akan sangat fenomenal dalam Piala Dunia 2026 ini.
8: Masih untuk juaranya ya, untuk peraih gelarnya itu masih didominasi oleh Eropa dan Amerika ya, benua Amerika Selatan lebih tepat. 2026 ini Piala Dunia 2006 pun prediksi saya masih seperti itu. Artinya dominasi negara-negara Eropa dan Amerika, terutama Amerika Latin ya, di zona CONMEBOL maupun di zona UEFA yang Eropa itu masih sangat dominan. Sementara untuk Asia dan Afrika itu memang masih perlu persaingan lebih, perjuangan yang lebih kuat mungkin. Piala Dunia digelar di benua Eropa, juaranya kadang peserta dari Amerika Latin. Kalau digelar di Amerika Latin, itu juaranya pasti dari Eropa. Tapi terlepas dari soal itu, saya secara pribadi memprediksi memang pertarungan di benua Amerika yang notabene-nya di Amerika Serikat ini akan menjadi lebih netral. Semua tim masih berpeluang. Kita tahu di Asia sudah banyak raja-raja sepak bola, negara-negara sepak bola yang cukup maju, ada Jepang, ada Korea Selatan, ya termasuk Iran. Cuma sayangnya geopolitik, Iran tuh di tahun kemarin tuh seringkali membuat kejutan, sudah membuat kejutan lah. Tapi geopolitik global hari ini, entah saya juga belum mengkonfirmasi atau belum mendapat update apakah Iran tetap masuk atau tidak. Karena sebetulnya kan sudah lolos gitu. Tapi kita tahu perang berkecamuk di Timur Tengah dan ini menjadi sebuah kendala juga seperti itu kan. Jadi kalau dikatakan siapa, tahun lalu Argentina juaranya. Kalau saya secara pribadi saya tetap menjagokan Argentina untuk kembali back to back di tahun ini.
7: Sorotan kritis dan fenomena Piala Dunia 2026 juga datang dari komunitas supporter sepak bola Persib Bandung, Kang Imam Viking, yang menurutnya ada tim kesebelasan yang bisa saja menjadi kuda hitam, yakni Jerman dan England alias Inggris.
9: Tapi lamun misalnya di bola mahnya, lamun misalnya khusus pure bola tanpa politik, ningali Argentina Portugal bisa, tapi kuda hitamna bisa Jerman dan England. Kalau untuk materi pemain yang Portugal oke, tapi jangan salah, Brazil udah ada Ancelotti nih. Iya kan, kalau pemain-pemain yang diambil Ancelotti sekarang keren-keren tuh, dari Madrid, dari MU banyak muda-muda. Sampai Neymar kan tersisih ya. Berarti kan Ancelotti punya pandangan, oh ini tanpa Neymar gue bisa. Itu bisa jadi juga tuh Brazil.
7: Di Di Kabupaten Bogor, sepertinya klub supporter Viking menjadi yang paling antusias menyambut perhelatan Piala Dunia 2026, terutama Viking Jalur Puncak, yang diketuai oleh Denny Martin. Saking pedulinya dengan para pecinta bola kelas menengah bawah, mereka pun kini mengurus perizinan agar tidak harus jajan di kafe. Mereka berusaha memanfaatkan kantor desa, bahkan videotron di Kecamatan Cisarua untuk nonton bareng.
10: Mungkin kalau kita lebih fokus ke itu dulu ya, persiapan buat kita ngadain nobar di mana, terus kita akan seperti apa, apa kita bisa buka di dekat sekretariat kita juga nobar. Mungkin memang buat orang-orang yang kelas menengah ke bawah ya, yang memang bisa, yang tidak bisa ke kafe atau apa, kalau kita bisa menyediakan tempat buat nobar ya, kita lagi gimana ya, ngurus izinnya dulu lah, karena kan di dekat sekretariat itu banyak juga warung-warung, terus kita berdekatan dengan rumah sakit, takutnya keberisikan lah gitu. Terus kita berkoordinasi dengan kepala desa ya, untuk di poskamdes, kalau di kantor-kantor desa itu harus kita juga berkoordinasi sama kepala desa. Untuk itu kemarin pun saya diusul ke Pak itu ya, Pak Camat, kan ada videotron tuh Pak, bisa gak kalau untuk nobar, kata saya gituin. Oh nanti ininya, soalnya nih saya perizinannya takutnya ya macem-macem lah, kalau orang-orang itu kan ada hal sedikit pun bisa berpotensi, katanya gitu.
7: Begitupun dengan Camat Megamendung Kabupaten Bogor, Ridwan, yang justru memberi ide kepada pelaku UMKM ikut serta mengambil peluang di tengah perhelatan Piala Dunia. Tidak harus berjualan jersey, bisa juga makanan khas dari peserta Piala Dunia yang diunggulkan, ungkapnya.
11: Saling meramaikan jagoannya, negaranya yang ingin jadi pemenang kan gitu. Jadinya banyak poin gitu, kayak jual jersey lah atau cenderamata lah. Tapi sebenarnya ada hal unik, misalkan kita buat cemilan untuk meramaikan negara yang sedang in, misalkan bisa kayak gitu. Tidak hanya banyak, karena kalau untuk cenderamata sama jersey udah pasti berlomba-lomba gitu kan. Saingannya sudah banyak banget gitu kan. Kita harus menularkan hal beda gitu kan, kita buat cemilan atau kue lah atau apalah yang memang untuk menarik aja sih untuk UMKM.
7: Pemuda dan Karang Taruna Desa pun ambil bagian dalam perhelatan Piala Dunia di Jalur Puncak Bogor. Kafe dan restoran menjadi etalase mereka, tidak hanya memeriahkan nonton bareng namun juga ekonomi sirkular di dalamnya.
12: Karena nobar ini juga bagian dari pariwisata sih menurut aneh, karena sangat menarik apalagi di Piala Dunia ini bang, kayak gitu. Karena banyak masih kafe, mungkin Ajib nih salah satunya bang, ini bakal bikin nobar terus saat Piala Dunia sampai nanti final kayaknya bang, gitu. Ajib, terus bawahnya kayak apa tuh yang landing gitu bang, di situ kan ada juga tuh kafenya. Biasanya di situ suka ada nobar. Kayaknya di tiap desa juga bakal nobar kalau Piala Dunia bang, karena anak-anak Karang Taruna di wilayah sini juga pecinta bola bang.
7: Seperti dikatakan Kang Denny tadi, yang juga anggota klub supporter Viking Jalur Puncak Bogor, dengan profesi sebagai barista atau pembuat kopi, nonton bareng di kafe dan tempat nongkrong komersial di kawasan tersebut menjadi bagian dalam industri pariwisata. Selain menampung para pecinta sepak bola, juga pengalaman berwisata di tengah Piala Dunia.
1: Saudara, informasi olahraga, Bupati Bogor sediakan bonus Rp100 juta bagi siapa saja yang mampu pecahkan rekor nasional di nomor half marathon pada ajang Bogoran 2026. Hadapi persaingan ketat memperebutkan posisi di tim nasional pusat, Asosiasi Futsal Kabupaten dan Kota Bogor gelar seleksi talent detection untuk timnas futsal putri U16 dan U19. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
13: Musik. Bupati Bogor Rudi Susmanto menyiapkan bonus besar 100 juta rupiah bagi peserta yang mampu memecahkan rekor nasional nomor half marathon pada ajang Bogoran 2026. Kompetisi ini dijadwalkan berlangsung di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang pada hari Minggu 10 Mei 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Ajang berskala nasional ini diikuti oleh 4.100 pelari dari berbagai daerah di Indonesia yang akan bersaing di tiga kategori, yaitu 5 km, 10 km, dan juga half marathon. Target utama bonus tersebut adalah melampaui rekor nasional saat ini yang dipegang oleh Robi Sianturi dengan catatan waktu 1 jam 4 menit 48 detik. Bupati Rudi Susmanto berharap kegiatan ini dapat motivasi atlet sekaligus meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Bogor. Penyelenggaraan Bogoran 2026 merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bogor, KORMI, KONI, dan juga NPCI. Sejumlah atlet andalan daerah termasuk atlet jalan cepat Hendro Yap turut berpartisipasi dalam perhelatan yang mengusung tagline dari Bogor untuk Indonesia tersebut. Melalui sinergi antar lembaga olahraga, kegiatan ini diharapkan memperkuat posisi Kabupaten Bogor sebagai destinasi sport tourism. Asosiasi Futsal Kabupaten dan Kota Bogor telah menuntaskan seleksi talent detection untuk Timnas Futsal Putri U16 dan U19. Program garapan Federasi Futsal Indonesia ini berhasil menjaring pemain-pemain terbaik dari kedua wilayah untuk dikirim ke tahap seleksi selanjutnya di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang dipantau langsung oleh pelatih Timnas Putri Luis Estrella ini bertujuan membentuk skuad tangguh untuk kejuaraan internasional. Para atlet yang lolos kini bersiap menghadapi persaingan yang lebih ketat guna memperebutkan posisi di tim nasional

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Desa Editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Prodangdut RRI Bogor lepas pukul 13:59 saatnya kami hadirkan sajian lagu dangdut dan siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda juga hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan topiknya di Prodangdut edisi kali ini adalah pernahkah Anda didekati orang hanya karena ada maunya saja? Tentunya pasti pernah dong ya, mau makanannya aja, mau uangnya aja, atau mau enaknya aja, wah macam-macam deh ya. Bagikan pengalaman Anda di Prodangdut RRI Bogor, sekaligus juga jangan lupa kirimkan lagu dangdut favorit Anda ya, yang akan kami putarkan. Pastinya di kesempatan kali ini pendengar ya siang hari ini. Kita langsung saja baca atensi yang sudah masuk di 08 1 5 4 200 ya. Assalamualaikum, selamat siang Teh Delis. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Dari Pak Ahmad di Salabenda Bogor ya, mau respon komentar topiknya. Pernah banget katanya dideketin sama orang, ternyata ujung-ujungnya pinjam uang ya. Oke, siap. Mau minta diputarkan katanya lagu dangdut favoritnya ya, di judulnya Maggie Z Sakit Hati, sesuai dengan topiknya. Katanya kalau dideketin tapi hanya ada maunya aja, bikin sakit hati aja deh. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar, kali ini dari Kang Handra. Assalamualaikum Prodangdut. Waalaikumsalam, ada sedikit pantun. Oke, pantun lagi ya Kang Handra. Mani lagi cuci piring sama siapa nih? Sama Bang Sulam, pasti Teh Delis cuci kaca. Handra udah kirim salam, pasti Teh Delis baca. Siap. Mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, Yanti Jembatan Hitam, Bu Salamah, Kang Julian, Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Gomet Irama, Kang Julai, Kang Wahyu Cipicung, Kang Suja mungkin maksudnya ya, Anton Laksana, Permak Masmin, Kang Apem Azhar, lalu juga Abang Jack Bojong. Lagunya Tiara dari Happy Asmara. Tias Mirasih nyender di kaca. Terima kasih Teh Delis, sehat selalu buat yang baca. Siap. Lanjut, selamat siang Mbak Delis dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Kumbang dan Bunga. Topiknya, selama ini tidak ada orang yang mendekati saya karena ada maunya katanya. Untuk Mbak Delis, terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali. Lanjut dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, Prodangdut RRI Bogor, lagunya dari Arafik, Pandangan Pertama. Pernah sih dideketin teman gitu ya, gak taunya ada maunya minta sesuatu sama kita. Hatur nuhun, selamat bertugas buat Teh Delis, sehat selalu. Sami nuhun, sehat selalu juga untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Oke deh, kita putarkan terlebih dahulu 4 lagu yang sudah dikirimkan dan atensinya sudah Delis baca. Pastikan Anda tetap di Prodangdut RRI Bogor. Mohon bersabar untuk atensi yang belum sempat terbaca, tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, Dinas Perhubungan Kota Bogor melakukan pengaturan arus lalu lintas selama Kirabemah Kota Binokasi berlangsung. Seluruh bus peserta dari kota dan juga kabupaten di Jawa Barat hanya diperbolehkan menurunkan penumpang di kawasan Batu Tulis. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan rekayasa lalu lintas saat melaksanakan kirab budaya mahkota Binokasi di kawasan Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Jumat 7 Mei. Kegiatan budaya tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat hingga sekitar 22 waktu Indonesia Bagian Barat yang akan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta perwakilan kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Kirab budaya itu diperkirakan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah. Arak-arakan akan melintasi Jalan Batu Tulis, Jalan Siliwangi, Jalan Pahlawan hingga berakhir di kawasan Surya Kencana. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujatmiko mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema pengaturan arus kendaraan guna mengantisipasi kepadatan selama acara berlangsung. Saat ini sudah ada sejumlah rangkaian agenda yang melibatkan berbagai wilayah di Jawa Barat sehingga pengaturan lalu lintas harus dilakukan secara maksimal. Menurut Sujatmiko, sedikitnya 40 bus dari berbagai daerah dan ukuran akan masuk ke Kota Bogor untuk mengikuti kegiatan itu. Ia menegaskan pengaturan dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dan tidak terjadi kemacetan panjang di jalur utama.
3: Kira kita sudah tahu semuanya, rutenya adalah TAR di Museum Pajajaran, sinisnya di Lawang Surya Kencana. Ya, waktunya antara jam 19.30 sampai jam 20 itu STAR. Yang menjadi tugas kita pengaturan lalu lintas adalah yang pertama di posisi STAR. Posisi STAR ini yang paling utama adalah nanti ada kurang lebih 40 bus yang akan mengantar ke lokasi STAR untuk peserta kirab dari kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Pengaturannya untuk bus yang mengantar ini jangan sampai bis-bis itu mengganggu kapasitas jalan, berhenti, memacetkan, dan sebagainya. Jadi termasuk parkirnya. Oleh karena itu, di titik STAR, bis-bis yang mengantar hanya boleh drop-off.
2: Seluruh bus peserta nantinya hanya diperbolehkan menurunkan penumpang di kawasan Batu Tulis. Setelah proses dropping selesai, kendaraan diarahkan menuju kantong parkir yang telah disiapkan di Terminal Barnang Siang. Sujatmiko menambahkan, bus tidak diperkenankan parkir di sekitar Batu Tulis demi menjaga kelancaran arus kendaraan. Bus hanya diberikan waktu beberapa menit untuk dropping penumpang. Setelah itu langsung bergerak menuju Terminal Barnang Siang.
3: 19 sampai kurang lebih jam 21.30 baru selesai, nanti bis baru bergerak dari Terminal Barnang Siang, ini akan parkir di lokasi Jalan Juanda, sebelah paling kiri setelah Simpang Juanda Paledang. Jadi mulai dari Struken menuju Simpang Paledang, ini dilarang ada akses parkir di kiri, karena di situ adalah akses pedestrian. Itu. Parkirnya di sisi kiri, paling kiri, dan di lokasi lagi off-street tadi seperti lahan parkir off-street di Bandana Mall sebelahnya kan, Museum Zoologi dan sebagainya, itu akan ada di sana. Kalau malam pada saat mau pulang, ini sudah tidak ada lalu lintas yang padat. Yang ada hanya lalu lintas khusus yang akan nonton dan sebagainya antara untuk kegiatan-kegiatan kira.
2: Untuk penjemputan peserta, bus nantinya dapat kembali melalui sistem satu arah lingkar Istana Kebun Raya Bogor dan menunggu di sekitar pertigaan Paledang pada sisi kiri jalan. Sementara itu, untuk kawasan Jalan Surya Kencana akan diberlakukan penutupan sementara dan arus kendaraan dialihkan melalui jalan roda agar tetap dapat terhubung ke jalur sistem satu arah SSA.
1: Berikutnya, pendengar, program makan bergizi gratis ini dinilai dapat juga mendorong penyerapan tenaga kerja dan juga pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Kuningan. Berikut laporan Sekar Damayanti.
4: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
5: Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Haji Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pemutaran kebutuhan bahan baku di daerah.
4: Kalau pandangan saya, program MBG ini manfaatnya juga baik.

0: banyak, banyak sekali, baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari pergerakan ekonomi dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
1: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perbedaan letak geografis wilayah di Ciayu Majakuning ini menyebabkan awal musim kemarau tidak serentak. Informasinya disampaikan Aura Aulia.
3: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak.
4: Perbedaan kondisi geografis turut mempengaruhi pola cuaca di wilayah Ciayu Majakuning. Wilayah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik musim yang berbeda. Prakirawan BMKG Kertajati Dian Anggra ini menyebutkan bahwa awal musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda dalam memasuki musim tersebut. Namun secara umum, musim kemarau akan terjadi pada pertengahan Mei 2026. Wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu cenderung lebih cepat memasuki musim kemarau. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang lebih rendah dan dekat dengan laut. Wilayah pegunungan seperti Kuningan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau. Faktor ketinggian dan kondisi topografi mempengaruhi pola tersebut.
3: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak. Tapi biasanya atau kita prediksi itu yang terjadi musim kemarau duluan di wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu. Nah, yang terakhir belakangan itu di wilayah Kuningan paling lama untuk masuk musim kemarau-nya.
4: Perbedaan ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk mengurangi resiko akibat perubahan cuaca yang terjadi. Aura Aulia melaporkan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Setelah sempat ditutup sementara akibat longsoran yang terjadi di ruas jalan tol Bocimi, akses tol Parung Kuda, Sukabumi, Seksi 2 ini kembali dibuka sejak dini hari tadi. Selengkapnya Jeffrey Harodi melaporkan.
6: Hujan deras di wilayah Sukabumi dan sekitarnya mengakibatkan longsor pada tebingan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi di kilometer 72B, tepatnya di Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa terjadi pada Rabu 6 Mei sore dan segera dilakukan pembersihan material longsoran di tebingan longsor di ruas jalan tol tersebut. Material longsoran berupa tanah dan pohon yang tumbang setinggi 15 meter sempat menutup badan jalan, terutama jalur arah Sukabumi menuju Jakarta. Arus lalu lintas pun sempat lumpuh total dan dialihkan melalui gerbang tol Cigombong. Kanit Kamselmas Satlantas Polres Sukabumi, Ibda Sandi Prajakan, proses evakuasi dilakukan memakan waktu 2 hingga 3 jam.
7: Exit tol Parung Kuda, Bocimi, tidak bisa dilintasi oleh kendaraan dikarenakan terjadi material longsor yang menimbun ke jalan tol. Estimasi pengerjaan kurang lebih 2-3 jam.
6: Sementara itu, akses tol Parung Kuda Sukabumi Seksi 2 kembali dibuka pada Kamis 7 Mei dini hari tadi. Kendaraan dapat melintas normal dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Dari informasi warga Parung Kuda Sukabumi, Yandi mengatakan antrian kendaraan sudah bebas melintas di akses jalan tol Bocimi.
8: Hari ini Kamis 7 Mei 2026, akses tol Bocimi di gerbang tol Parung Kuda sudah tidak disekat seperti sebelumnya. Kendaraan yang dari arah Sukabumi dapat kembali melintas ke arah eksit tol Parung Kuda atau gerbang tol Parung Kuda. Telah sebelumnya ditutup tempat longsor di kilometer 72 wilayah Jambar.
6: Jalur utama sudah dinyatakan aman oleh PT Trans Jabar Tol, TJT, dan kepolisian. Namun perbaikan permanen pada lereng jalan masih terus berlangsung di bawah evaluasi para ahli untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Pengguna jalan dihimbau waspada dan siaga dengan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi, khususnya pengguna jalan tol Bocimi.
2: Berikutnya, pendengar. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor mendapat tanggapan dari masyarakat. Masyarakat mengaku masih membutuhkan penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait konsep dan juga proses pengolahan sampah dalam proyek tersebut. Adi Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
9: Rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor menuai perhatian dari masyarakat. Warga menilai sosialisasi dari pemerintah masih minim sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait proyek tersebut. Salah satu warga Kayu Manis, Aditya Prayoga, mengatakan masyarakat mengetahui rencana pembangunan PSEL justru dari pemberitaan media. Hingga kini, warga mengaku belum menerima penjelasan langsung dari pemerintah mengenai proyek tersebut.
10: Dan mengenai pembangunan PSEL di Kayu Manis, warga jelas kaget karena memang tidak ada pemberitahuan langsung. Warga mengira akan dibangun di sini karena memang rumah pembangunannya seperti itu yang warga tahu. Warga tahu akan dibangun PSEL pun dari berita-berita yang muncul di media. Sampai detik ini pemerintah belum melakukan sosialisasi. Pesan untuk pemerintah sih, saya harus turun ke lapisan yang paling bawah, apa yang menjadi keluh kesah masyarakat semua ini, serta kita mencari solusi terbaik bersama-sama.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menegaskan proyek PSEL di Kayu Manis saat ini masih dalam tahap awal. Ia juga mengatakan keterlibatan warga penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait sistem pengelolaan sampah yang digunakan.
11: Sebetulnya itu semuanya belum berjalan. Galuga itu baru ada pemenangnya. Proses pembangunannya itu belum juga. Nah, Kayu Manis kita baru MOU. Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.
9: Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan PSEL di Kayu Manis. Sosialisasi yang terbuka dan melibatkan warga dinilai menjadi langkah penting agar proyek pengelolaan sampah modern tersebut dapat dipahami bersama.
2: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Kasus penipuan dapat diproses melalui jalur pidana maupun gugatan perdata sesuai dengan ketentuan hukum. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
12: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
13: Penipuan dalam perspektif hukum Indonesia memiliki pengaturan berbeda antara ranah pidana dan hukum perdata. Perbedaan tersebut berkaitan dengan unsur perbuatan serta tujuan hukum dalam menangani tindakan penipuan yang terjadi. Dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon dan Kaprodi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon, Dr. Sanusi mengatakan penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pengaturan tersebut mengenai tindak pidana penipuan kini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
12: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu palsu menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.
13: Ia menambahkan penipuan dalam hukum perdata tidak diatur secara spesifik, namun berkaitan dengan unsur wanprestasi perjanjian. Kondisi tersebut terjadi ketika salah satu pihak lalai atau mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama. Dalam konteks hukum perdata, penipuan dapat terjadi alasan pembatalan perjanjian apabila mendapat unsur tipu muslihat merugikan pihak lain. Keberadaan unsur kebohongan menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian menurut hukum. Rena Safira melaporkan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Dengar demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Nah, masih mendengarkan suara gelagai biasa pendengar yang menemani Anda di Bogor Sore ini ya. Film Tanah Runtuh yang mengangkat dampak konflik dari sudut pandang hubungan keluarga yang ceritanya fokus pada kehilangan harapan dan perjuangan bertahan hidup ya. Film produksi Deni Siregar Production itu merilis trailer dan juga poster perdana Jumat 8 Mei 2026 ya. Dan sutradara Rudy Sujarwo yang menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional ya. Dan cerita mengikuti perjalanan Kai dan juga kakaknya Ringo, penyandang Down Syndrome, yang keduanya terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah di Indonesia. Dalam pengungsian mereka bertemu Idam yang diperankan Vino G. Bastian. Semula Idam hanya mengemban tugas menangani konflik di wilayah tersebutnya. Namun perjalanan Kai dan juga Ringo perlahan mengubah pandangan Idam terhadap kemanusiaan. Kedekatan mereka tumbuh di tengah situasi pengungsian yang penuh sesak ya. Dan film ini bukan sekedar cerita konflik dan kekerasan, namun tentang manusia yang tetap saling menjaga. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
2: Cinta.

Ya pendengar, kami informasikan setiap peserta program JKN dari BPJS Kesehatan memiliki kewajiban membayar iuran setiap bulan sebelum tanggal 10 melalui kanal-kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya, agar kepesertaan tetap aktif dan perlindungan kesehatan tetap terjamin saat dibutuhkan. Agar tidak lupa bayar iuran, sekarang Anda bisa memanfaatkan fitur pembayaran auto debit. Dengan auto debit, iuran CKN ini akan dibayarkan otomatis setiap bulan melalui rekening bank atau dompet digital yang Anda pilih. Praktis, aman, dan pastinya membuat Anda lebih tenang karena status kepesertaan tetap aktif ya. Lalu bagaimana kalau Anda memiliki tunggakan iuran? Tenang saja, BPJS Kesehatan memiliki program New Rehab 2.0, yaitu rencana pembayaran bertahap yang memberikan kemudahan bagi peserta untuk mencicil tunggakan iuran sesuai dengan kemampuan. Cara daftarnya cukup mudah. Anda ataupun peserta yang menunggak ini mendaftar melalui aplikasi mobile JKN. Selanjutnya pilih fitur New Rehab dan ikut instruksi selanjutnya ataupun datang langsung ke kantor cabang terdekat. Yuk bayar iuran tepat waktu, aktifkan auto debit dengan memanfaatkan program Rehab 2.0 jika memiliki tunggakan. Informasi lengkapnya bisa Anda akses melalui aplikasi mobile JKN atau kanal resmi BPJS Kesehatan. Anda dapat mengunjungi media sosial BPJS Kesehatan melalui Instagram di @bpjs_cabang_bogor atau di TikToknya @BPJS_cabang_bogor. BPJS Kesehatan dengan gotong royong, semua tertolong.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Yokta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!

0: Anda masih mendengarkan siaran Pro Satu Raya Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Dimana nama Bert Peternak ini mungkin tidak setenar legenda sepak bola dunia lainnya ya, tapi ya memiliki tempat istimewa dalam sejarah sepak bola internasional. Peternak tercatat sebagai pemain pertama yang mencetak hat-trick di ajang FIFA World Cup ya, sebuah pencapaian bersejarah yang terjadi pada edisi perdana Piala Dunia tahun 1930 di Uruguay ya. Dan momen bersejarah itu terjadi saat Amerika Serikat menghadapi Paraguay pada fase grup dalam pertandingan yang berlangsung pada 17 Juli 1930 ini. Peternak tampil luar biasa dengan mencetak 3 gol dan membawa Amerika Serikat menang telak 3-0 ya. Nah, menariknya pencapaian Peternak sempat menjadi perdebatan selama bertahun-tahun. Salah satu golnya awalnya dianggap sebagai gol bunuh diri pemain Paraguay karena adanya sentuhan lain sebelum bola masuk ke gawang. Namun setelah penelitian dan juga peninjauan ulang arsip pertandingan, FIFA akhirnya secara resmi mengakui ketiga gol tersebut milik Bert Peternak. Dengan begitu ia sah menjadi pencetak hat-trick pertama dalam sejarah Piala Dunia ya. Dan prestasi tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Di era ketika sepak bola belum semodern sekarang, Peternak sudah menunjukkan ketajaman yang luar biasa di depan gawang. Dan rekornya menjadi bagian dari kisah klasik Piala Dunia yang terus dikenang hingga saat ini ya. Dan Amerika Serikat sendiri ini tampil cukup mengejutkan pada Piala Dunia 1930 dengan berhasil mencapai final meski pada akhirnya gagal melaju ke final ya. Dan kiprah mereka kali itu tetap dikenang sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola Amerika Serikat. Dan hingga kini nama Bert Peternak tetap tercatat sebagai pelopor hat-trick Piala Dunia dan sebuah prestasi yang membuka jalan bagi penyerang-penyerang hebat setelahnya, pendengar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pendengar kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dan di tepat pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

atau menguatkan persaudaraan adalah hal wajib bagi semua manusia. Karena persaudaraan atau hidup bersaudara itu hakikatnya indah, sehingga perlu dikukuhkan dalam kehidupan kita. Ibarat bunga yang beragam dan warna-warni di taman bunga, hidup harmonis memancarkan pesonanya yang memikat mata. Meskipun berbeda pandangan dan golongan,

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Adugroho.

Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya

0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kualitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
2: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
3: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
1: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
3: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink. Dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina, Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
5: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung

0: kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiaga TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
1: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhadap

0: koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Ya, Ayan.
0: Baik, di

dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual.

ada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air

Siaran sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan, dari informasi yang kami dapatkan sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwo Harjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 35 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam 19 waktu Indonesia Barat, juga Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 juga terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan.

ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ini menarik, saudara dan para pendengar. Kenapa? Karena ini ada sebuah cerita tentang seseorang yang dipilih Tuhan untuk mereka bisa mengeluarkan, maksud saya adalah orang ini supaya bisa memimpin bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk keluar dari perbudakan. Mungkin saudara dan para pendengar sudah tahu siapa orang ini. Betul, dia adalah Musa. Ya, pada waktu di dalam Keluaran 3 ayat 2, inilah momen pertama di mana Tuhan bertemu dengan Musa, sehingga Musa mendengarkan rencana Tuhan untuk dia. Mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua, kita bisa mulai. Di situ dikatakan, Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu

harus bertemu dengan siapa? Dengan Firaun, ya. Tetapi yang menarik, ketika Musa mulai untuk menolak, kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi saudara, ketika Musa terlihat khawatir dan terlihat tidak yakin dan ragu-ragu bahkan takut, ya, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak berlama-lama untuk membiarkan Musa itu menjadi takut. Tuhan langsung menjawab, aku akan menyertai kamu. Tenang aja Musa, kata Tuhan, ya. Oleh karena aku sendiri loh yang akan menyertai kamu, ya. Sehingga kamu bisa membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan beribadah kepada aku, kata Tuhan, ya. Dan pada waktu Tuhan sudah menguatkan Musa, dan yang menarik, apa yang terjadi lebih lanjut, ya. Kalau kita lihat pasal keempat ayat yang pertama, Keluaran 4 ayat yang pertama. Ini adalah respon

menampakkan diri kepadamu. Jadi Tuhan bilang kepada Musa, kalau dia gak percaya, kamu kasih tunjuk bahwa tongkat itu akan menjadi ular dan ular itu akan menjadi tongkat kembali ketika kamu pegang.

dimanapun saudara berada. Pernahkah saudara merasa khawatir dan takut? Pasti pernah. Saya pun juga pernah merasakan khawatir dan merasa takut. Kenapa kita bisa mengalami ini? Karena pelajaran kita malam hari ini mengatakan, karena kita belum mengenal dengan jelas seperti apa Tuhan kita. Dan pada malam hari ini kita sudah belajar satu karakter Tuhan, yaitu Tuhan kita ternyata adalah Tuhan yang gigih.

untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

Radio Bogor, kanal informasi dan inspirasi dan salam budaya. Koleksi lagu-lagu dari Indonesia Timur masih kita putarkan. Masih di segmen kedua ya untuk Bogor malam ini, saudara. Saat bergabung yang baru saja stay tune, yang mau ikutan beratensi jangan lupa formatnya ya, dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 satunya 5x4200, saudara ya, sesuaikan dengan format lagu yang tengah kita nikmati di edisi kali ini. Sebelum kita lanjut ke playlist lainnya, satu info dulu nih penting untuk kita sampaikan dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil dengan resmi kepada Abdul Ghani Lubis, sekarang alamatnya tidak diketahui, sebagai tergugat 35 sebagai terbanding, supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara antara PT Semangat Panca Bersaudara dan kawan-kawan sebagai pembanding satu melawan Siti Hoironi binti Agus Ghani dan kawan-kawan sebagai para terbanding, dan Hajah Rogayah atau Rokayah dan kawan-kawan sebagai turut terbanding. Demikian pemberitahuan ini disampaikan Pengadilan Negeri Bogor, saudara pendengar. Baik, selamat malam sekali lagi untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami. Nanti kita akan lanjut kembali. Sementara lagu lainnya sudah siap kita putarkan di playlist Ragam Budaya Katong Bas, saudara.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dunia Yang Kutinggali adalah terjemahan bahasa Indonesia dari buku berjudul asli The World I Live In karya Helen Keller. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1908, sedangkan edisi terjemahannya diterbitkan oleh Jalan Baru Publisher pada tahun 2021. Buku ini bukanlah novel dengan alur cerita fiktif, melainkan kumpulan esai di mana Helen Keller menggambarkan pengalamannya sebagai individu buta dan tuli. Ia mengajak pembaca memasuki dunianya, menjelaskan bagaimana ia memahami realitas melalui indera peraba, penciuman, dan juga perasa. Helen Keller berbagi refleksi mendalam tentang hubungannya dengan dunia, alam, dan manusia di sekitarnya, memberikan wawasan tentang cara ia berinteraksi dan menemukan makna dalam kehidupannya. Melalui Dunia Yang Kutinggali ini, Helen Keller menawarkan sudut pandang unik tentang persepsi dan realitas. Ia menunjukkan keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk memahami dan menghargai keindahan dunia. Ia juga menekankan pentingnya imajinasi, keberanian, dan keingintahuan dalam mencari kebijaksanaan di luar indera fisik.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

20 menit ke depan kebersamaan kita di sesi ini. Musik tradisional ternyata masih punya tempat spesial nih di tengah gempuran lagu-lagu digital dan juga tren musik modern saat ini ya. Bahkan ada satu festival unik yang justru menjadi apa yang menjadikan bunyi-bunyian tradisional sebagai daya tarik utamanya. Namanya adalah Festival Musik Tongtong, pendengar. Dijadwalkan kembali hadir tanggal 17 sampai 18 Oktober mendatang. Dan ini

Itu dari dua lagu terakhir yang hadir untuk playlist kami di Ragam Budaya Katong Basodara, koleksi lagu-lagu Indonesia Timur yang hadir di rangkaian Bogor malam ini ya. Sebelum nanti Ruang Rindu juga akan memainkan koleksi lagu Mix Indo, kita akan bernostalgia. Tentu akan ada kisah lainnya yang tersaji sesaat lagi dalam Sandiwara Radio, saudara pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya di segmen ini. Tetaplah bersama kami untuk rangkaian lagu-lagu lainnya dan juga segmen berikutnya. Hingga tengah malam nanti kita akan terus bersama, saudara. Salam budaya, kita putarkan sebagai lagu penutup di segmen ini.

terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

0: buatkan sarapan untuk kamu karena mama belum dapat uang.
1: Apa mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
0: Tidak sayang, mama dipecat gara-gara mama lupa menyetrika baju anaknya.
1: Ya, kok mama bisa lupa?
0: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
1: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
0: Maafkan mama ya, Nak. Kalau seandainya papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
1: Tidak apa-apa, Ma. Mungkin sekarang mama yang rawat aku. Nanti kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk mama.
0: Iya sayang, makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak, ayo kita sarapan. Siap ini mama yang antar kamu sekolah.
1: Naik sepeda kan, Ma?
0: Iya dong.
1: Hore! Dina, apa kamu gak bawa sarapan?
2: Enggak.
1: Kenapa? Kan aku sarapannya di rumah.
2: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
1: Kamu bicara apa, Rio?
2: Aku sarapannya ayam goreng tahu.
1: Ayam goreng? Mimpi kamu.
2: Aku bilangin sama mamaku ya.
1: Anak manja, sikit-sikit mengadu. Hanya bisa nangis.
2: Andai saja aku bisa membalasnya. Tapi aku tidak punya ayah yang bisa membelaku. Kalau sampai si Rio itu terluka, mama lagi sibuk kerja buat kami. Semoga Tuhan bisa balaskan marahku sama Rio.
1: Cengeng, nangis.

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Mak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya.

0: Ma, gayungnya mana, Ma?
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Ma!
1: Nah, Dina. Aduh.

Belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, nak. Semoga masa depanmu cerah di permukaan.

komposisi lagu lain ya. Kali ini masih dari dalam negeri sendiri, karena memang kita formatnya adalah mix ya, koleksi lagu dari dalam negeri dan juga mancanegara.

This is Bryan Adams, saudara pendengar. Everything I do it for you, ya. Mengabulkan beberapa permintaan, terutama Tensi yang merequest koleksi lagu-lagu di Ruang Rindu untuk menemani malam minggu Anda, saudara. Sapa dulu kali ini saat malam untuk Kang Ahmad di Bogor, ya. Regas lagunya Protonema kiranya. Kalau ada di play katanya untuk penyeret, terima kasih. Selamat bertugas dan hatur nuhun sudah dibacakan. Sami-sami. Habis ini kita mainkan, ya. Lanjut juga ada Tenina Said, selamat malam, ya. Semoga sehat selalu di sana. Request lagunya Boys to Men, I'll Make Love to You. Kalau enggak ready boleh juga dari Gary Berlow katanya yang Forever Love. Untuk Kang Arul terima kasih. Selamat malam juga. Lanjut kali ini sapa Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta dimainkan lagu dari Mayang Sari nih, yang Kusalah Menilai, ya. Untuk Kang Arul terima kasih, selamat malam, sami-sami. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Bu Maharani di Bekasi. Selamat malam untuk Kang Arul, putarkan lagunya Isabella by Amy Search, ya. Kirim salamnya untuk semua pecinta Ruang Rindu saja dimanapun berada, ya. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur, spesial untuk Kang Arul aja. Semoga sehat selalu dan tetap semangat katanya. Atur nuhun, sami-sami. Baik, nanti kita akan mainkan satu persatu. Dan nanti akan hadir juga kabar-kabar lainnya, terutama dari hal-hal yang menarik, ya. Serba-serbi Piala Dunia, saudara pendengar, untuk kami hadirkan kabarnya sesaat lagi untuk Anda. Baik, kita kembali ke koleksi lagu dari dalam negeri sendiri. Selepas tadi ada dua lagu, ya, Celine Dion, Bryan Adams. Kali ini Protonema kita hadirkan di Ruang Rindu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Liga Pro 1 era di Bogor, demam Piala Dunia mulai terasa ya. Dan kali ini kabar terkait tentang menyusun skuad akhir untuk turnamen sebesar Piala Dunia FIFA. Ini bukan perkara gampang ya, di mana para staf pelatih dari negara-negara peserta ini kabarnya lagi kerja lembur tanpa henti untuk memilih kelompok pemain terbaik. Dan tujuannya cuma satu, tampil maksimal di level tertinggi. Info penting juga untuk para pecinta sepak bola. Jadi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini, setiap tim diperbolehkan mendaftarkan total 26 pemain, yang mana jumlah ini sama seperti aturan di Qatar 2022 lalu ya. Jadi sebelum masuk ke daftar final, federasi masing-masing negara harus menyerahkan daftar awal dulu. Jumlahnya sekitar 35 sampai 55 pemain. Tapi daftar ini sifatnya rahasia ya, cuma untuk konsumsi internal FIFA saja. Terus kapan dong kita bisa tahu siapa saja yang fix berangkat? Jadi FIFA berencana mengumumkan daftar resmi 26 pemain dari 48 negara peserta pada hari Selasa 2 Juni mendatang, saudara. Ada aturan menarik soal cedera nih. Pemain yang sudah masuk daftar final cuma bisa diganti kalau mengalami cedera atau sakit serius ya, maksimal 24 jam sebelum kick off pertama tim mereka. Tapi khusus untuk posisi penjaga gawang, mereka bisa diganti kapanpun selama turnamen kalau memang kondisinya darurat gitu ya. Dan sedikit kilas balik, sejak tahun 1930 sampai 98 ini satu tim cuma boleh bawa 22 pemain. Baru di edisi Korea-Jepang ya, naik menjadi 23 dan sekarang mantap di angka 26 pemain. FIFA juga sudah menetapkan kalau periode

di final kompetisi konfederasi itu masih diberi kelonggaran sampai 30 Mei, saudara. Jadi sudahkah siap jagoan Anda untuk nanti diumumkan tanggal 2 Juni nanti? Dan jangan lupa juga ya, kalau bisa berkesempatan untuk hadir di sana, silakan untuk berburu tiketnya. Tapi kalau tidak, Anda bisa mendengarkan bersama kami Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata berita

Rindu pendengar ya, menyiapkan kotak musik spesial di segmen ini. Throwback bareng, dengerin koleksi lagu terbaik dari lintas generasi. Tembang lawas tahun 80-an yang mungkin dari beberapa lagu yang di request tadi lagi kangen-kangennya gitu ya, sama masa sekolah dulu, sampai lagu-lagu tahun 2000 yang bisa juga jadi apa ya, saksi cinta monyet Anda dulu ya. Dan kita akan hadirkan nostalgia terbaik yang tentu sudah kita mulai sedari setengah 11 tadi ya, setengah 11 malam ini saudara pendengar. Dan satu yang belum terputar dari deretan rekomendasi lagu yang kita hadirkan untuk siapa ya tadi, Bu Maharani ya di Bekasi ya, yang request lagu Isabella. Ini dia saatnya untuk kita putarkan. Tetaplah bersama kami masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuat

Terima kasih bagi Anda yang telah memilih kami untuk senantiasa menemani istirahat Anda di edisi Sabtu 9 Mei 2026, Saudara Pendengar. Sedari pukul 8 tadi, 8 malam ya, saya Nasrul Awi menemani di rangkaian Bogor malam ini, Saudara. Semoga menjadikan koleksi lagu-lagu ini membuat Anda nyaman ya. Dan waktu juga yang harus memisahkan, waktunya kita berpisah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok. Saya pamit undur diri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya Delis siap menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6, dan nanti tepat pukul 6 kami hadirkan Warta Berita Pagi. Tepat pukul 7 juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta pendengar. Sesi musik informasi dan nanti tepat pukul 9 ya hingga pukul 10 sebagai penutup di rangkaian Bogor pagi ini kami hadirkan kebaktian Minggu pagi pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dan Mutiara Pagi pagi hari ini kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

0: harus tetap dijaga sebagai bagian dari karakter masyarakat Sunda.
1: Hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, kemudian semangat bersama yang tentunya harus digelorakan kembali. Karena

terhadap sejarah dan budaya sendiri. Melalui pelestarian budaya seperti kirab mahkota Binokasi, masyarakat Sunda diharapkan tetap memiliki jati diri serta mampu menjaga warisan leluhur di tengah perkembangan zaman modern.

Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.